0: kantor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Finspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Aircraft Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Aircraft Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Aircraft Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan

0: inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
2: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
3: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
2: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
3: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
4: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
3: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
5: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
3: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.

0: nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
1: Menurut saya, Pancasila masih

0: Editorial RI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati hari kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama.

0: Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser. Akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Karena kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar, ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Pagi hingga pada pukul 24 waktu hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Bertaut yang dinyanyikan oleh Nadine Amizah.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Yang pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 9.00. Dan pendengar, saat ini pendengar ditemani dengan judul lagu Rayuan Perempuan Gila yang dinyanyikan oleh Nadine Amizah.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Kau Rumahku yang dinyanyikan oleh Raisya Anggiani.

96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat datang di program Dialog Kesehatan. Senang sekali saya Prima Maya dapat kembali menemani Anda dalam sajian informasi yang edukatif dan juga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas HIV dan juga AIDS, salah satu isu kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian karena jumlah kasus baru yang terus bertambah ditemukan setiap tahun ya. Melalui dialog ini kita akan mengupas berbagai aspek, mulai dari pengertian HIV dan juga AIDS, cara penularan, upaya pencegahan, dan juga pentingnya deteksi dini, pengobatan hingga peran keluarga dan juga masyarakat.

0: penjelasan berdasarkan data dan pengalaman di lapangan. Selamat datang Ibu Endang Titik Megawati SKM MAP. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama pendengar kami di pagi hari ini, Ibu. Ibu, bagaimana perkembangan kasus HIV AIDS di daerah khususnya Kabupaten Sumba Barat beberapa tahun terakhir ini, Bu? Silakan.
1: Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu pendengar dan masyarakat yang kami kasihi. Untuk perkembangan kasus HIV AIDS di Kabupaten Sumba Barat dari tahun ke tahun tentu yang mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya itu tidak terlalu signifikan. Contoh tahun 2025, tahun lalu itu ada kurang lebih 21 orang, dan tahun ini sudah dalam pertengahan tahun sudah 16 orang ditemukan kasus orang dengan HIV. Jadi ada peningkatan dari tahun lalu kalau dibandingkan dengan tahun ini.
0: Baik, itu faktor apa yang mempengaruhi, Bu?
1: Faktor yang mempengaruhi tentunya banyak faktor. Misalnya karena perilaku yang misalnya perilaku seks yang menyimpang, ataupun karena pengaruh-pengaruh perkembangan informasi global sekarang yang kita tidak bisa bendung itu informasi yang datang kepada kita. Jadi orang mau mencoba-coba hal-hal yang baru. Misalnya kita yang datang dari kota kecil ke kota besar, tentunya banyak yang kepingin kita tahu semua dan coba-coba seperti itu, ya.
0: Ya, baik, Ibu. Sejauh ini kan banyak orang yang bingung, Ibu, antara HIV dan juga AIDS. Apa sih perbedaan yang mencolok, Ibu, antara HIV dan juga AIDS?
1: Iya, kalau HIV itu tampak seperti orang biasa kayak kita gitu, karena kelihatan kita itu sehat. Gitu.
0: Tapi sudah terinfeksi.
1: Sebenarnya sudah terinfeksi, virusnya sudah ada dalam tubuh. Tapi kalau ini AIDS itu sudah menunjukkan gejala-gejala ya, seperti penurunan berat badan yang drastis, kemudian diare berkepanjangan, terus kemudian nafsu makan yang turun, dan ini yang lebih spesifik itu ada bercak-bercak di kulit itu, terus kemudian ada jamur yang tumbuh di lidah, ya. Jadi kandida albicans itu, jadi itu yang sudah istilahnya sudah parah lah itu kalau yang kategori AIDS itu.
0: Baik. Berarti itu yang membuat masyarakat lebih banyak keliru. Jadi kalau HIV itu masih awal-awal, Bu, ya, berarti masih bisa kita lihat seperti orang-orang biasa. Yang berarti biasa. Yang sudah AIDS, yang sudah memasuki fase yang berat.
1: Berat dan banyak-banyak gejala yang muncul gitu.
0: Ya, baik, Ibu. Mengapa? Oh, mohon maaf. Kelompok usia mana yang paling banyak ditemukan kasus untuk HIV saat ini, Bu?
1: Itu kelompok berdasarkan data yang ada di kami itu kelompok umur 25 sampai 29 tahun, kemungkinan kan karena usia produktif ini, jadi mereka mobilisasinya lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lain, ya, dalam mereka mencari pekerjaan, harus di tanah rantau, jadi seperti itu, ya.

0: banyak. Terus kemudian mereka mungkin kehilangan identitas ya, jati dirinya, jadi mau mencoba-coba semua hal-hal yang baru. Baik. Seperti itu ya.
1: Berarti sejauh ini untuk identitas yang terkena penyakit ini disembunyikan Ibu ya?
0: Ya, kalau identitasnya tentunya kami tenaga kesehatan tahu ya, ya, namanya siapa, umur berapa, alamatnya di mana, ya, terus kemudian dia masuk kategori apa, populasi apakah dia waria, kok lelaki suka lelaki, ya, ini ya, seperti itu kami tahu tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk data yang kami share ya tentunya ya, inisial saja yang kami kasih, seperti ya, itu ya.
1: Baik, sejauh ini bagaimana sih Bu cara penularan HIV yang benar menurut ilmu kesehatan Ibu?
0: Jadi penularan HIV itu yang benar itu dia melalui darah. Ya. Misalnya ini transfusi darah, kan kita tidak tahu ya ketika kita sakit terus kita anemia misalnya memerlukan transfusi darah. Nah, ya, ya ini dari darah ini yang membawa virus bisa dia menularkan ya ke kita. Terus kemudian melalui cairan sperma misalnya, yeah, seperti itu. Jadi itu bisa juga virus HIV hidup di situ, yeah, cairan sperma, terus kemudian cairan vagina, yeah, ya. Itu terus kemudian bisa juga melalui air susu ibu. Jadi penularan dari ibu ke anak ya, dari sejak kehamilan, persalinan sampai dia menyusui, seperti itu.
2: The new 17th edition of the Uniconverter is out with amazing upgrades, so let's check them out. The converter tool now processes ProRes files 2 times faster and offers AI format recommendation. When converting files, you have the option to save chapters and metadata, which is very useful.
1: Yeah. Baik. Menarik ini Bu, bisa melalui darah ya. Jadi saya ingin bertanya nih Bu, kalau ada nyamuk yang menggigit seorang penderita HIV, yeah, lalu menggigit lagi seorang yang tidak terinfeksi penyakit HIV, itu apakah bisa langsung terinfeksi Bu kepada pasien yang tidak terkena virus Ibu?
0: Jadi itu anggapan yang salah ya. Jadi yeah, HIV ditularkan lewat gigitan nyamuk itu salah, yeah, ya. Kecuali dia malaria atau filariasis, ya itu bisa ditularkan dari nyamuk. Nyamuk yang menghisap darahnya penderita, yeah, kemudian ditularkan kepada orang yang sehat. Seperti itu. Kalau HIV tidak seperti itu.
1: Ya, yeah, berarti salah ya. Selama ini. Salah, baik Ibu. Lalu apa saja sih Bu aktivitas yang tidak menyebabkan penularan HIV, namun masih sering disalahpahami oleh masyarakat Ibu?
0: Ini ya seperti orang bilang, oh, jangan dekat-dekat dengan ini, ya, penderita HIV, tidak boleh salaman, tidak ya, boleh kita ketemu berpelukan. Terus kemudian itu salah itu ya. Jadi terus kemudian memakai alat makan bersama misalnya seperti itu tidak menularkan. Terus kemudian namanya hidup bersama atau ketemu kita berpapasan, itu pun juga tidak menularkan seperti itu. Karena tadi yang saya bilang ya, HIV itu penularannya lewat darah, lewat ini apa, penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Misalnya pengguna narkoba suntik penasun itu mereka apa namanya, risiko tinggi untuk terkena HIV seperti itu ya.
1: Baik Bu, yang berikut langkah-langkah pencegahan HIV yang efektif menurut kesehatan itu seperti apa Ibu?
0: Jadi kalau langkah-langkah itu ada 5 tahapan ya, 5 istilahnya, A, B, C, D, E. Jadi A itu abstinence itu ya, kita kalau memang belum saatnya kita mengetahui apa ini ya, misalnya berhubungan intim dengan ini pasangan kita, ya jangan coba-coba seperti itu ya, karena itu perilaku berisiko ya. Terus kemudian itu kalau B itu be faithful itu harus saling setia. Kalau kita sama dengan pasangan kita ya, ibaratnya ya harus tetap dengan pasangan kita, jangan gonta-ganti pasangan seperti itu ya, kan kita tidak akan pernah tahu ini pasangan berikutnya ini apakah tertular HIV, kan kelihatan sehat-sehat saja seperti itu ya. Terus B, terus C, C itu kondom. Misalnya yeah. ini apa? Mempunyai perilaku seks yang harus gonta-ganti pasangan itu ya. Misalkan itu pakai, mereka harus pakai kondom seperti itu ya, harus disediakan juga itu kondom karena untuk mencegah supaya jangan kena virus HIV tadi. Terus D itu no drug gitu. Jadi hindarilah itu menggunakan narkoba, narkoba iya. ya. Terus yang supaya apa? Narkoba itu kan kelihatannya wah, kalau enggak pakai narkoba enggak gagah begitu ya. Itu kebanyakan anak-anak muda seperti itu. Jadi itu harus kita hindari. Terus E itu education. Jadi kita harus selalu memberikan pendidikan kesehatan supaya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana cara penularan, terus bagaimana kalau sudah kena harus kemana, pengobatannya bagaimana, ya, itu harus selalu kita gaungkan kepada masyarakat dan juga kepada apalagi tenaga kesehatan juga harus lebih tahu dan lebih kompeten dalam menangani HIV/AIDS ini. Seperti itu.
1: Baik. Sejauh ini Ibu, apakah sudah dilakukan sosialisasi di desa-desa atau kecamatan di daerah Kabupaten Sumba Barat, Ibu?
0: Ya, kalau sosialisasi saya pikir sudah dilakukan, bukan hanya dari ini tenaga kesehatan, jadi ya. Membantu juga ini dari pemerintah desa lewat dana desa itu diharapkan juga mereka dapat mengalokasikan dana desa ini untuk masif untuk melakukan penyuluhan sosialisasi itu ya, bagaimana HIV ini mengancam kita juga kalau kita tidak waspada seperti yeah. itu ya.
1: Lalu untuk sasaran sosialisasinya Ibu, apakah mulai dari remaja ke orang tua atau seperti apa Ibu?
0: Ya yeah. otomatis ini populasi umum ya, jadi yeah. dari remaja itu lewat pendidikan di sekolah. Jadi kita bergandengan tangan pemerintah dan juga organisasi profesi, misalnya perawat, dokter, bidan, dan juga kita menggandeng juga ini organisasi kemasyarakatan, misalnya ada PKK, seperti itu mereka yang meneruskan informasi tentang sosialisasi pencegahan bahaya penyakit AIDS ini. Ya. Ya, dan di sekolah-sekolah itu juga sudah banyak yang masuk di situ lewat ini bantuan NGO, LSM, stimulan atau Save the Children. Mereka mengajarkan tentang bagaimana kesehatan reproduksi yang baik kepada anak-anak seperti itu ya.
1: Ya baik Ibu, seberapa penting sih Ibu pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam pencegahan HIV untuk saat ini Ibu?
0: Ya ini sangat penting karena remaja kita ini kan ibaratnya kertas putih ya yang belum yeah. ini dicoret-coret ini. Sebaiknya kalau kertas putih ini ya kita menuliskannya dengan apa kalimat yang baik, dengan isi yang baik. Jadi harusnya kita selalu mengedukasi ini remaja-remaja ya karena mereka ini rasa antusias untuk pengen tahunya tuh besar. Jadi yeah. Kita harus juga membekali diri mereka bahwasannya kalau misalnya kamu kalau berpasangan nanti ada saatnya yang tepat, umur yang tepat untuk kamu juga tahu hal itu, mencoba hal itu ya. Jadi kalau untuk umur sekarang harus berhati-hati dan harus membekali diri, tidak boleh sembarang juga dalam pergaulan ini mengarah kepada hal-hal yang misalnya ke berperilaku seks misalnya ya, itu juga harus kita bekali, tidak boleh seperti itu ya.
1: Baik Ibu, mengapa sih Ibu tes HIV ini penting sekali dilakukan sedini mungkin Ibu?
0: Ya, ketika tes HIV itu semakin dini kita lakukan, otomatis kita yang istilahnya oh saya sebenarnya resiko tinggi ya, misalnya saya TBC yeah. punya penyakit batuk-batuk yang menahun atau batuk berkepanjangan TBC itu harus wajib diperiksa. Terus kemudian kalau punya penyakit hepatitis, radang hati yeah. ya harus diperiksa. Atau misalnya kita punya pasangan yang berisiko, permisi mungkin pasangan kita suka gonta-ganti pasangan ya, dengan yang kita tahu atau kita tidak tahu ya, kita harus memeriksakan diri seperti itu ya. Semakin kita cepat dini untuk memeriksakan diri ya, kita sudah tahu hasilnya dan itu segera kita minta obat di petugas kesehatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan di Kabupaten Sumba Barat ini ya. Jadi ada 3 puskesmas dan 1 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah WK Bubak. Dan 3 puskesmas ini Puskesmas Poweri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanarara, seperti itu.
1: Baik Ibu, sering jika tes kehamilan ya di fasilitas kesehatan terdekat ini untuk ibu-ibu yang positif hamil sering dilakukan pengambilan darah untuk mencek HIV ya Ibu ya.
0: Benar.
1: Jika ditemukan ada yang positif Ibu, apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim kesehatan Ibu?
0: Ya, ibu hamil ketika dia masuk trimester 1 ya, atau 3 bulan kehamilan pertama itu wajib dilakukan pemeriksaan triple eliminasi, artinya pemeriksaan tentang apakah apa menderita HIV, menderita sipilis atau menderita hepatitis ya, itu sudah protapnya seperti itu sudah ya. Ketika mereka memeriksakan diri kehamilan pertama di puskesmas atau rumah sakit pasti akan dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditemukan ini ibu nini reaktif, tentunya tenaga kesehatan akan memberikan obat ya, obat antiretroviral virus. Jadi yang cocok untuk ibu hamil itu pengobatannya jenisnya apa dan dosisnya berapa, itu dari dokter nanti yang akan memberikan terapi pengobatannya seperti itu ya.
1: Nah, jika sudah diberikan untuk terapi pengobatan, apakah janin yang berada dalam kandungan si ibu ini akan terkena penularan juga Ibu?
0: Ya, bisa juga mereka terkena karena itu tadi lewat plasenta, itu akan virusnya terbawa ke bayinya. Dan bayi yang dilahirkan pun itu nanti akan dites juga apakah dia reaktif atau non-reaktif. Bisa jadi bayinya non-reaktif juga atau apa negatif ya. Tapi ada juga ini bayi yang dari lahir sudah positif istilahnya, sudah ini hasilnya reaktif. Jadi itu pun akan diberikan pengobatan ya, namanya sidofudin. Obatnya ya itu dosisnya juga nanti tenaga kesehatan atau dokter yang memberikan ya. Jadi terus nanti umur 8 bulan sampai 18 bulan itu akan dicek ya darahnya ya, lewat ini pemeriksaan serumnya itu ya. Biasanya kami bawa ini ke rumah sakit rujukan di Surabaya, Rumah Sakit Sutomo, apakah bayi tersebut masih mengandung virus, di dalam tubuhnya masih mengandung virus HIV seperti itu.
1: Sejauh ini Bu, jenis obat apa saja untuk memperlambat penyebaran virus tersebut Ibu?
0: Ya, obatnya tentunya yang untuk memperlambat penyebaran virus ataupun jumlah virus itu naik ya, harus ditekan jumlahnya dalam darah kita, dalam tubuh kita itu pakai antiretroviral virus. Jadi kombinasi beberapa obat dan itu minumnya seumur hidup ya. Jadi tidak boleh istilahnya wah saya malas bosan ini minum obat terus begitu. Tidak boleh, tapi itu obatnya seumur hidup, seumur ya hidup. Jadi minum istilahnya apa ya, memang tidak dapat disembuhkan, tetapi paling tidak untuk pertambahan virusnya itu ditekan ya, virus HIV itu dalam darah seperti itu.
1: Berarti kalau sudah mengonsumsi obat tersebut, pasien penderita ini terlihat seperti biasa-biasa saja Ibu ya?
0: Ya, ini memang kalau rutin minum obat dan juga dengan gizi yang baik ya, jadi ini dia akan kembali pulih seperti semula ya, dari berat badan yang turun drastis ya, akan naik berat badannya, dan juga gejala-gejala klinis yang lain juga seperti diare, batuk itu akan pulih ya seperti semula, dan mereka akan bisa beraktivitas kembali, produktif kembali seperti ya, itu.
1: Baik, Bu, yang berikut, di mana sih masyarakat dapat memperoleh layanan tes HIV secara aman dan juga rahasia Ibu?
0: Ya, kalau tes HIV Kalau di Sumba Barat ini masih di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah ya, yaitu di Rumah Sakit Umum WK Bubak dan 3 puskesmas yang kami sudah latih, yaitu Puskesmas Poeri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanarara. Sedangkan 7 puskesmas yang lain di Kabupaten Sumba Barat nanti secara periodik akan kami latih, tentunya menggunakan juga tenaga-tenaga kesehatan yang sudah kami latih di 4 fasilitas pelayanan kesehatan ini, seperti itu.
1: Ya, baik, menarik sekali Bu ya untuk membahas lebih jauh tentang HIV dan juga AIDS ini Ibu. Lalu bagaimana sih Bu prosedur pemeriksaan HIV di Faskes seperti yang Ibu jelaskan tadi Bu?
0: Ya, tentunya kalau kita merasa masuk dalam kelompok risiko tinggi ya itu kita datang saja ke fasilitas pelayanan kesehatan yang PDP, perawatan dukungan dan pengobatan, yang kami sebutkan 3 puskesmas dan 1 rumah sakit tadi. Terus kemudian kita mendaftar dan kemudian kita menyatakan maksud kita akan melakukan pemeriksaan secara sukarela. Jadi tentunya nanti tenaga kesehatan akan memberikan penjelasan bagaimana untuk kesiapannya nanti ketika menerima hasil baik reaktif atau non reaktif. Terus kemudian akan dijelaskan juga bahayanya penyakit AIDS, cara pengobatannya bagaimana, dan juga dukungan-dukungan dari keluarga untuk mendukung ini misalnya hasilnya reaktif atau positif HIV, ya itu perlu dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Dan berikutnya akan diambil darah kita lewat darah vena, dan itu kita menunggu 15-30 menit. Nah, hasilnya pembacaannya seperti apa? Misalnya hasilnya masih positif di reagen 1, reagen pertama. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke reagen kedua. Kalau memang dia positif lagi, lanjut lagi pemeriksaan reagen ketiga. Dan setelah positif semua, jadi itu baru bisa dikategorikan dia ODIF, orang dengan HIV ya. Jadi pemeriksaannya, hasil pemeriksaannya itu positif atau reaktif, seperti itu ya.
1: Baik Bu, sejauh ini apa dampak stigma terhadap keberhasilan pengobatan dan pencegahan HIV Bu?
0: Kalau dampaknya ya otomatis pasien akan bisa menjalani kembali kehidupannya secara produktif ya, karena dia minum obat teratur sepanjang hidupnya, itu harus minum obat teratur ya. Tidak boleh misalnya hari ini obatnya habis, saya akan ambil minggu depan aja misalnya. Nah, ini hari-hari yang tanpa obat ini ya, kita akan tidak tahu nanti penambahan virusnya akan misalnya tambah.
3: Since we've grown apart, the main thing is to stay civilized.
4: That won't be what I'm doing, darling, no.
5: This is the biggest divorce trial in British history. No!
6: You take him for every penny he's got.
0: Melesat misalnya jumlah volumenya virus lah, itu kan tidak tahu. Jadi harapannya ya mereka bisa minum obat teratur setiap hari ya, kemudian didukung dengan perilaku hidup yang sehat ya, jangan lagi mengulangi kebiasaan yang risiko tadi yang kena HIV ya, misalnya orang penasun ya stop sudah, jangan gunakan narkoba lagi ya, begitu. Kalau misalnya dia berperilaku menyimpang seksnya ya tidak usah lagi. Terus samping minum obat dan juga kemudian menghindari perilaku yang berisiko, terus kemudian harus ya harus hidup sehat sudah, ada olahraga, minum vitamin seperti itu ya, dan juga dukungan yang positif dari orang-orang di sekitarnya ya, orang keluarga ataupun teman dalam bekerja, itu harus mendukung ya. Jangan sampai ini orang dengan HIV AIDS ini kita kucilkan seperti itu tambah stres ya. Kalau stres itu kan nanti akan respon tubuh itu akan respon imunitas tubuh itu akan menurun ya. Jadi walaupun minum obat juga tidak akan memberikan efek yang baik ya. Efeknya tidak akan optimal seperti itu ya.
1: Berarti jika tidak mengkonsumsi obat nih Ibu, seperti yang tadi Ibu jelaskan ini, berarti cepat sekali virusnya naik, seperti itu Ibu ya?
0: Iya, nanti akan diperiksa Mbak lewat itu tes viral load. Jadi darah pasien kita ambil, terus kemudian dibuat sampai serum, kemudian diperiksa di alatnya, ada alat khusus. Jadi untuk melihat berapa sih ini virus yang ada dalam darah, virus HIV, apakah setelah minum obat HIV 6 bulan itu virusnya jumlahnya bisa ditekan ataupun tidak terdeteksi virusnya, seperti itu. Jadi orang-orang yang berobat 6 bulan terus kemudian berobat 1 tahun dan tiap tahun itu harus diperiksa ya, viral load. Jadi yaitu virus HIV yang dalam darah itu diperiksa jumlahnya, volumenya, seperti itu ya.
1: Tapi Bu, sejauh ini untuk pasien-pasien yang tertular HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya ini Bu, apakah ada satu waktu di mana mereka tidak mau mengonsumsi obat Ibu?
0: Ya, itu ada beberapa yang kita temui ya. Itu kita tahu bersama, apa namanya, misalnya kesulitan ekonomi, iya, seperti itu ya, yang harusnya jadwalnya ambil obat, tidak ambil, misalnya tidak ada uang untuk naik ojek, seperti itu. Terus kemudian bisa jadi ketika dia harusnya ambil obat, dia harus bekerja di tempat lain, seperti itu ya, di luar Pulau Sumba, jadi obatnya bisa putus, seperti itu. Jadi sebenarnya perlu juga ini keluarga kita lakukan pendekatan, keluarga pasien, supaya selalu mengingatkan harus minum obat teratur, terus kemudian harus kasih dukungan, harus ambil obat. Kalau ini obat waktunya habis ya langsung ambil di rumah sakit atau di puskesmas, kan obatnya itu gratis ya. Oh, iya. Jadi kasih pemerintah, tidak perlu bayar, seperti itu.
1: Berarti kendalanya itu ya, ya, seperti tidak ada uang untuk ojek dan ya, juga lain-lain Bu, seperti ya, itu ya. Nah, baik Ibu, yang berikut, bagaimana sih peran keluarga dalam mendampingi orang yang terinfeksi penyakit HIV ini Bu?
0: Ya, perlu sangat-sangat besar perannya keluarga ini ya, supaya jangan mengucilkan penderita ini, apalagi dalam satu rumah ini ya, ya. Woi, nanti piring makannya sendiri, gelasnya sendiri, sendoknya, terus apa, kita tidak mau ngobrol dengan ini penderita, jangan. Kita harus tetap mensupport ya, secara psikis itu mensupport bahwa kamu akan sembuh, pulih, dan bisa bekerja seperti biasa ya, kalau kamu mau minum obat teratur, begitu. Ya, jadi terus kemudian ya, kita harus ciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga. Jangan sampai kita tidak mau omong-omong lagi karena ya, dia, kita memvonis dia itu karena perilaku yang menyimpang. Jadi itu hukum karma buat kamu, misalnya seperti ya, itu ya. Itu tidak boleh. Jadi keluarga harus menjadi support system yang baik untuk ini pasien, sehingga dia akan mengalami kesembuhan yang lebih cepat kalau apa ya, support system dari keluarga itu baik ya dan harmonis, seperti itu ya. Dan kemudian mengingatkan juga untuk ngambil obat teratur ya, minum obatnya juga teratur, misalnya di dokter bilang harus minum pagi, siang, malam, misalnya begitu, juga harus dipatuhi ya, dosisnya tuh harus tepat dosis, tepat waktu ya, seperti itu.
1: Baik Ibu, jadi untuk fokus tempat ambil obat ini Ibu, seperti yang Ibu sudah jelaskan ya, tadi ya, di tiga ya, fasilitas kesehatan untuk puskesmas ya, dan juga
0: satu rumah sakit.
1: Satu rumah sakit. Ya,
0: benar-benar.
1: Oke, baik. Ya. Yang berikut Ibu, apa peran sekolah, tokoh agama, media dan komunitas dalam memberikan edukasi HIV ini Ibu?
0: Ya, kalau di sekolah itu tentunya butuh kita kelompok pendidik sebaya, jadi temannya, teman remaja yang kita latih ini, anak sekolah ini, supaya juga memberikan penyuluhan ya kepada temannya, itu lebih masuk ya, karena mereka mungkin pakai bahasa mereka yang bisa dimengerti ya, anak-anak ya, sekarang bahasa gaul seperti itu,
1: bahasa Gen Z,
0: bahasa Gen Z, jadi mereka bisa menjadi kelompok pendidik sebaya, seperti itu ya, peer education istilahnya. Jadi itu harus kita latih ini remaja-remaja ini yang menjadi istilah menjadi corong pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada teman-temannya. Kemudian kalau para tokoh agama, kami harapkan juga memberikan sosialisasi di mimbar-mimbar gereja atau mimbar masjid gitu ya, setiap hari Jumat, bagaimana ini kita harus mencegah ini daripada mengobati begitu ya, ini HIV/AIDS. Kalau kemudian ini untuk di komunitas supaya diharapkan banyak masyarakat yang tahu bagaimana cara penularan, cara pencegahan HIV, sehingga untuk hoax itu boleh dihilangkan ya. Hoax artinya, oh ini karena kamu HIV, karena kamu ini penyakit hukuman, jadi kamu mendapat karma, ya, seperti itu. Jadi harapannya masyarakat boleh makin mengerti dan juga memahami bagaimana cara penularan, bisa mensupport ini pasien juga ya. Jangan sampai stigma negatif itu disematkan pada pasien ya. Jadi masyarakat menjauhi ini untuk mau bertemu bergaul, mereka tidak mau lah. Ini yang kita harapkan masyarakat tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus selalu mendukung mereka untuk mereka boleh sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, seperti itu ya.
1: Baik Ibu, sejauh ini untuk penderita HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya, apakah kebanyakan remaja atau seperti apa Ibu?
0: Ya, kebanyakan ya usia produktif tadi, tapi ada juga yang ASN, pegawai ada juga ya. Kemudian ibu rumah tangga pun ada ya. Jadi kenapa dia sampai ibu rumah tangga bisa sampai kena HIV? Ya mungkin dari pasangannya, suaminya yang merantau terus kemudian pulang, tapi bukan hanya membawa ini ya uang dari si pekerja, membawa penyakit juga ya. Ini kan kasihan nih ibu rumah tangga bisa kena HIV. Kemudian ada juga anak ya, anak bayi juga ada, dan juga anak usia sekolah juga ada ya, itu dari orang tua itu ya.
1: Baik Ibu, yang berikut bagaimana cara penyampaian edukasi HIV yang baik kepada remaja tanpa menimbulkan kesalahpahaman Ibu?
0: Ya, kita tentunya harus apa ya, istilahnya memahami situasi apa ya, mereka punya bagaimana cara ngomongnya secara baik supaya pesan yang kita sampaikan itu masuk ya. Jangan kita menggurui, terlalu menggurui juga, terus kemudian bahasa perintah-perintah, tapi kita menggali, ibaratnya kita sebagai teman mereka ya. Gimana kalau pergaulannya selama ini, terus kemudian ada enggak yang sudah pacaran, punya pacar, terus apa yang dilakukan waktu kamu ini misalnya ada pacarnya, seperti itu ya. Jadi kita menggali informasi apa sih yang remaja sekarang lakukan, seperti itu. Terus kemudian kita berikan informasi apa yang boleh dan tidak boleh, terus bagaimana kita mencegahnya, seperti itu ya, dari penyakit menular seksual maupun dari penyakit HIV/AIDS, seperti itu ya.
1: Baik Ibu, program apa saja Ibu yang sedang dijalankan dinas kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di tahun ini Ibu?
0: Jadi programnya kami secara rutin yaitu screening atau deteksi dini pada kelompok berisiko yaitu ibu hamil, kemudian warga binaan pemasyarakatan di lapas, kemudian daripada ini screening juga untuk pasangan ya, pasangan berisiko itu di screening, kemudian ya yang bisa ini kelompok LSL atau laki suka lelaki, wanita pekerja seks ya, wanita pria waria, seperti itu ya, kita screening. Terus kemudian yang sosialisasi yang terus menerus pada di desa maupun di sekolah-sekolah ya, sosialisasi. Terus kemudian penyediaan obat antiretroviral virus yang gratis ya. Obatnya kita memang minta setiap bulan itu ke provinsi Dinas Kesehatan Provinsi dan mereka kirimkan di Dinas Kesehatan Kabupaten dan selanjutnya kami distribusikan ke puskesmas maupun ke rumah sakit yang sudah ditetapkan tadi. Untuk berikutnya jalani yang 7 puskesmas lain yang akan kami latih tahun ini secara bertahap ya, supaya tenaga kesehatan kita bekali dulu, mereka punya kompeten untuk mendeteksi dan juga memeriksa dan mengobati, sehingga seluruh puskesmas Kabupaten Sumba Barat ini kalau bisa ya mereka bisa memeriksa dan ada obat di setiap puskesmas seperti itu ya.
1: Baik Ibu, lalu yang berikut untuk screening, apakah dari Dinkes turun langsung ke lapangan atau seperti apa Ibu?
0: Kalau screening itu obatnya atau reagennya kami distribusikan ke seluruh puskesmas, walaupun yang dilatih tadi baru 3 ya, tetapi 7 puskesmas lain ini juga melakukan screening. Jadi kami bekali semua, kami untuk reagennya, rapidnya itu ada semua di 10 puskesmas dan mereka tahu cara pemeriksaannya. Kalaupun nanti waktu pemeriksaan yang reagen pertama hasilnya reaktif atau positif, otomatis mereka akan memberitahukan ke kami untuk minta reagen kedua, reagen ketiga ya. Karena untuk menegakkan diagnosa ini dia positif atau reaktif HIV itu harus melalui reagen 1, reagen 2 dan reagen 3 seperti itu. Kalau dia hasilnya positif semua atau reaktif ya itu berarti sudah benar-benar positif HIV seperti itu ya.
1: Baik Ibu, lalu yang berikut bagaimana strategi Dinas Kesehatan menjangkau kelompok berisiko tinggi Ibu?
0: Ya, strateginya otomatis kami Dinas Kesehatan menggandeng ya, gandeng berbagai macam organisasi profesi lewat Ikatan Dokter Indonesia ataupun lewat ini PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, atau lewat IPI, Ikatan Bidan Indonesia, lewat organisasi-organisasi profesi ini mereka bisa menyuarakan otomatis perpanjangan tangan pemerintah untuk bisa meningkatkan screening, tracing ini ya pada kelompok-kelompok berisiko. Kemudian juga kita menggandeng ini NGO atau LSM, misalnya Stimulan atau Save the Children, dengan dana mereka, mereka bisa turun lewat program mereka, kita titipkan juga untuk bisa menjangkau dari kelompok-kelompok berisiko tinggi yang memang kami belum bisa dapat menjangkau ya karena keterbatasan dana dan sebagainya seperti itu ya.
1: Baik, yang berikut bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit, organisasi masyarakat dan lembaga lainnya Ibu?
0: Ya, kolaborasinya kami sudah terjalin ya, walaupun belum optimal sekali ya. Jadi kolaborasi ini mungkin tahun ini bisa kami lebih tingkatkan lagi kolaborasinya. Jadi lewat nanti pertemuan secara berkala, lewat evaluasi program HIV/AIDS di Kabupaten Sumba Barat, kami mengundang daripada lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya inilah yang menjadi permasalahan di Kabupaten Sumba Barat. Memang kalau dilihat angkanya kecil dibandingkan kota-kota besar ya, yang orang dengan HIV/AIDS atau orang yang AIDS ini, tetapi itu kan yang baru kelihatan, kan fenomena kayak gunung es ya. Jadi kelihatan yang di puncak ini kecil gitu, tapi yang di dasar lautnya ini sangat besar gitu ya, fenomena gunung es. Jadi ini yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama, bahwasannya screening kita juga perlu ditingkatkan dan tentunya menggandeng seluruh ini stakeholder atau lintas sektor yang ada di Kabupaten Sumba Barat seperti itu.
1: Ya, yang berikut apa sih target yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam pengendalian HIV/AIDS beberapa tahun ke depan Ibu?
0: Ya, yang ingin dicapai pemerintah daerah tentunya yang pertama kita tingkatkan angka deteksi dini atau screening ya. Makin banyak yang di screening akan kita makin tahu berapa sebenarnya kasus kita yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kepatuhan obat ya, supaya yang sudah terdeteksi positif tadi mau minum obat secara teratur seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga kita mengurangi penderita yang mangkir minum obat ya. ketika mereka sudah minum obat misalnya 1 bulan 2 bulan, mereka tidak mau lagi minum obat karena merasa sudah enakan badannya seperti itu ya. Jadi ini mengurangi ataupun meniadakan penderita yang mangkir minum obat ya. Terus kemudian berikutnya supaya kita memutuskan transmisi atau penularan kepada masyarakat yang sehat ya. Jadi kalau bisa memutus transmisi atau penularan dari pasien yang ya HIV kepada warga yang sehat seperti itu ya, harusnya nol penularan seperti itu ya.
1: Baik Bu, yang terakhir sebagai penutup atau closing kita di pagi hari ini, apa sih pesan Ibu kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap pencegahan HIV AIDS dan tidak memberikan stigma negatif kepada orang dengan HIV, Ibu? Silakan.
0: Iya, jadi slogannya itu kalau di HIV itu jauhi virusnya bukan orangnya ya, ya. Jadi virusnya itu harus kita batasi, harus kita istilahnya matikan, tetapi jangan orangnya yang kita jauhi ya. Jadi stigma negatif terhadap orang dengan HIV itu harus dihilangkan karena mereka

0: mereka juga punya punya hak untuk hidup dan punya hak untuk hidup sehat seperti itu dan produktif kembali. Jadi perlunya kita memberikan sosialisasi yang baik, mendukung juga ini pasien yang HIV ini dengan baik ya. Jadi jangan kita kucilkan mereka ya. Kita harus hoax yang berita hoax tentang ini orang yang HIV itu harus kita tiadakan sehingga kita boleh mensupport mereka sehingga mereka boleh layak untuk hidup sehat kembali ya. Seperti itu.
1: Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami di Sumba pagi ini ya. Dan juga pendengar, demikian dialog kesehatan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada narasumber dari Dinas Kesehatan, epidemiolog kesehatan Ahli Madya atas informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan ini semakin meningkatkan pemahaman masyarakat ya tentang HIV dapat dicegah, dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan serta dikendalikan dengan pengobatan yang teratur. Mari bersama-sama menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV ya, karena dukungan keluarga dan masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pengobatan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali pada dialog kesehatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 10 lebih 1 menit, dan pendengar, saat ini kita akan berada di program acara di pukul 10 dengan dengan ragam musik dan informasi.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi, hingga pada pukul 11 dan pendengar, saat ini kita akan mengikuti dialog Sumba Menyapa Pagi yang sudah kita dengarkan beberapa hari yang lalu dengan topik upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibmas.
1: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibnas. Pendengar dan pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtibnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama? Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?

0: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat selalu.
1: Salam sehat ya, Bapak ya. Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka, Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamdipnas terkini di Sumba Barat saat ini, Bapak?
0: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
1: Iya.
0: Ya, saya AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Iya.
0: Terkait dengan Kamtibmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih aman terkendali.
1: Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Betul sekali.
1: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat. Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan, sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
1: Oke.
0: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja.
1: Okay.
0: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim, hari Jumat Kasih itu di masjid.
1: Okay.
0: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini tersampaikan kepada masyarakat, yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh.
1: Okay.
0: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini, kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif.
1: Jadi
0: semua sudah diatur. Nah ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas, sehingga apabila menemukan hal-hal yang itu merupakan pelanggaran, agar mereka bisa hindari.
1: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu.
0: Yeah.
1: Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Yeah. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar, karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
0: Yeah. Baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami. Bapak Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat. Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas ya, terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
1: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga. Selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
0: Pak Yohanes,
1: mohon izin Bapak.
0: Mana saja, semuanya.
2: من تكريت أقبل ليث غاب يطأ.
0: Bisa disapa.
1: Siap, siap. Terima kasih, Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini, Bapak?
0: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
1: Senin Ceria,
0: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babinkam Tipmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari.
1: Okay.
0: Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu.
1: Okay.
0: Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
1: Okay. Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
0: Oh iya. Kurang lebih 10 bulan sudah.
1: Okay, ya, belum satu tahun ya?
0: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
1: Okay.
0: Sekarang, ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
1: Pas satu tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya, Bapak ya?
0: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur.
1: Okay.
0: Terus 2015 saya masuk sebagai Bakren. Setelah itu sekolah. Setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
1: Iya, luar biasa.
0: Di tempat yang sama juga.
1: Puji Tuhan.
0: Itu luar biasa.
1: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya, Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
0: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar. Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya

0: Sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ, nah cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah itu kerjasama yang baik.
1: Iya, lebih transparan lebih ya saat transparan, ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan. Betul. Bapak. Nah Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun, Polres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya Bapak ya?
0: Iya, semua kalau untuk sesama stakeholder, kita upayakan untuk selalu bersama-sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk salah satu perwira untuk mewakili. Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini nih, titip wilayah ya, ayat ini sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antar unsur Forkopimda, gitu. Pak Dandim pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi.
1: Luar biasa.
0: Wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama, menjaga, mengawasi dan melayani masyarakat.
1: Gitu. Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
0: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat, apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babinkam Tipmas, saya pun demikian, rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya, sehingga kita polisi sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
1: Oke, 110 ya.
0: 110.
1: Ya, itu
0: betul.
1: Langsung diangkat ya Bapak.
0: Langsung
1: ya?
0: Ada operatornya.
1: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110 itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu betul. Langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada
0: terima
1: yang
0: kasih.
1: Mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar ya, dan pemirsa ya, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kaptimnas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut. Strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
0: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor. Dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi, namanya Kapak Ops. Nanti Kapak Ops, kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang

0: kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi ya. Hmm. Di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya.
1: Okay.
0: Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
1: Oke, okay. Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat atau Sumba Tengah apakah di mana saja, Bapak?
0: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Saya kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat. Dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini. Karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau nggak salah itu. Gitu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki menggunakan barang sajam itu harus punya izin.
1: Oke. Nah,
0: kalau tidak punya izin ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
1: Iya betul. Gitu. Tapi memang agak susah ya Bapak ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba. Nah,
0: ini yang kami terus upayakan bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
1: Iya betul.
0: Dengan menggunakan kelengkapan. Kainnya, kapotanya, parangnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri. Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan, di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi. Sama juga kita di sini, karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila seradahan ini. Betul.
1: Betul.
0: Dan berjalannya waktu, untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah, aspal sudah terbuka. Ini sudah tidak cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
1: Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya Bapak terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri. Betul. Karena cukup membahayakan juga.
0: Betul.
1: Ya, oke, Bapak kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih Bapak yang sering terjadi?
0: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya. Sekarang sudah beralih. Hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah, ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama, sehingga tidak menitik beratkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
1: Iya, kerjasama ya Bapak.
0: Kerjasama
1: ya.
0: Yang baik.
1: Iya, berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang ya 1-2 ekor lah, seperti itu. Oke, Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
0: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP. SOP itu yaitu standar operasional, itu namanya ASTA siap. Siap personil, siap sarana prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya. Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus. Sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
1: Selalu hadir.
0: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
1: yang sudah terjadi. Ya. Oke, okay. Bapak, kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak apa seperti apa, Bapak?
0: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang.
1: Okay.
0: Kalau kita bicara kurang, kita kurang.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
1: Iya, betul. Ya,
0: kita tetap semangat melaksanakan tugas. Satu kali 24 jam ya. Memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
1: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Dengan Bapak Kapolres Sumba Barat, kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra, tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak, ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa, yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri. Terus juga mengembangkan pariwisata. Itu dulu kunci dulu awalnya. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, itu memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu, tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu, kami jadi guide, jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran, dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Nah, itu menjadi inspirasi. Saya bilang, wah ini bagus ini. Ini jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Ternyata pada saat jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan, tidak ada lagi pembukaan itu. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan, tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan, dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti
0: itu. Luar biasa ya Bapak, ya, biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih Bapak. Sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih, dan Senin Ceria. Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapenkamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi kita sampaikan. Terus kami juga Polri bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini, bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari reserse kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Pak Nisa Pewali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Iya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum, segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Ya. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
0: Okay.
1: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspo. Tapi yang masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspor. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan, sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ. Tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Itu
1: namanya, itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat. Betul. Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu, atau ada konser atau ada KKR seperti itu Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar, itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu kami, seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Di sini kumpul masanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Baik, seperti itu. Ya.
1: Antisipasi-antisipasi kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya. Misalnya apabila kami butuh TNI, kami minta bantuan, TNI. Pemerintah daerah, kami minta bantuan juga. Panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan, kami kerjasama juga. Sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri, sama-sama kita.
0: Iya, jadi semua terlibat ya Bapak. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih Bapak, angka kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis. Ya, sebentar, bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Ditmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Hmm. Kendaraan bermotor kita ini ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya.
0: Iya.
1: Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu,
0: okay,
1: supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita,
0: iya,
1: banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Jalan,
1: nah, ini yang kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting. Sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dan cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya, sehingga melekat ini. Sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Oke, baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam perkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak? Atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak?
1: Iya.
0: Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Iya, boleh. Terima kasih atas penanya tadi, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak.
1: Betul.
0: Ya. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target, karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga setiap malam minggu itu dari Polres Jawa Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit.
0: Betul.
1: Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat.
0: Betul, Bapak.
1: Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar. Ini sudah jam sekian, ayo bubar.
0: Iya, betul. Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih, Bapak, dan tim Polres Sumba Barat. Dan, Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan, Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT. Itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 juga
0: 110.
1: Itu. Okay. Gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 1010, terus media sosial, telepon, handi talki, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtipmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini Bapak?
1: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
0: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat ya. Bapak
1: kemarin maksudnya beberapa bulan lalu itu kami lakukan operasi penertiban miras.
0: Okay.
1: Ya, itu memang banyak kita dapatkan, dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Nah, kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah.
1: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin, sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtipmas.
0: Okay.
1: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap para laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Karena sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
0: Betul. Nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan ya.
1: Harus dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
0: Iya, betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras ya. Nah, Bapak ada pertanyaan ini dari Nana Kristina. Ini agak di luar dialog ya, Bapak ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak? Aduh, ini dijawab langsung oleh Bapak Kapolres ini.
1: Oke, ini di luar ya. Tapi sekalian saya promosi anggota-anggota saya.
0: Asik.
1: Anggota-anggota saya itu banyak yang masih jomblo. Jadi kalau ingin untuk berdiskusi dengan mereka, nanti pada saat selesai acara dialog bisa bertemu langsung untuk kita bisa menyampaikan hal-hal pribadi kepada personil yang bertugas. Karena memang Polri ini, polisi ini untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi penugasan apapun kita di tengah masyarakat ini, kita harus humanis. Hal-hal yang menimbulkan emosional tingkat tinggi juga harus tetap tahan diri. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi primadona bagi masyarakat.
0: Asik.
1: Supaya yang jomblo-jomblo ini bisa
0: ada
1: muncul,
0: teman diskusi.
1: Ada teman diskusi.
0: Siap melayani ya. Ini langsung diizinkan oleh Bapak Kapolres. Jadi silakan. Terima kasih sudah menonton dan menanyakan pasnya itu sebagai iklan ya Bapak ya. Sebagai biar jangan terlalu serius ini pendengar dan pemirsa yang menonton. Nah, Bapak ini mungkin pertanyaan yang terkait dengan Kamtipmas, bagaimana sih ke depannya mungkin dari Polres Sumba Barat sendiri sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas yang terjadi di baik itu Sumba Barat atau Sumba Tengah, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus. Untuk kami bisa mengetahui adanya potensi-potensi gangguan di masyarakat, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran, khususnya kepada Babin Kamtipmas dan intelijen, supaya turun sambang ke masyarakat ajak bercerita, cek, dapatkan informasi sedetail mungkin. Apabila ada informasi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan atau yang mungkin akan terjadi, itu segera dilaporkan. Sehingga kita bisa carikan solusi, carikan dialog bersama, supaya persoalan-persoalan yang akan muncul ini bisa segera terselesaikan, bisa cepat dapat solusinya. Minimal kita sudah ada pertemuan dan bisa kita meminimalisir apa yang akan terjadi dan potensi-potensi ini bisa kita turunkan persoalannya agar bisa diredam dan bisa mencari solusi bersama. Ini kuncinya, sehingga saya sampai kepada jajaran saya supaya bisa mendengar keluhan masyarakat. Ajak mereka bercerita. Mungkin tidak semua masyarakat bisa membuka diri. Tapi gimana caranya kita sambil bercerita, pasti nanti akan muncul titik akhirnya di mana dia juga karena sudah dekat dengan masyarakat, akhirnya dia akan sampaikan, "Bapak, saya ada masalah begini, begini, begini." Nah, dia pasti akan membuka dengan sendirinya. Itu karena ada kedekatan kita. Makanya kita harus lebih terus datangi masyarakat supaya mereka merasa dekat dan bisa bercurhat apa yang menjadi persoalan mereka.
0: Iya, karena banyak masyarakat takut ya Bapak, kalau sudah lihat seragam polisi yang datang, aduh, menghindar. Mereka langsung di pikiran tuh penjara ya Bapak ya, dari dulu ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Pandangannya orang-orang.
1: Dan betul itu, Ibu sampaikan seperti itu, benar ini, saya pernah alami. Ada banyak teman-teman sekolah saya di sini, saya ajak ke kantor ngobrol, mereka bilang, "Pak Kapolres ajak kita di sini nih, ini baru pertama kami injak Polres ini." Memangnya kenapa? Kami ini kalau masuk ke Polres ini dianggap ada masalah.
0: Betul Bapak, betul.
1: Jadi saya bilang sama mereka, "Ya sudah, saya mau datang ke Polres bukan karena ada masalah, tapi ingin bersilaturahim." Ya,
0: betul. Ini
1: supaya mereka jangan berpikir bahwa setiap masuk ke Polres ada masalah. Tapi datang ke Polres bersilaturahim, ngobrol, memberikan informasi, saling tukar pikiran. Nah ini saya bilang begitu, jangan sampai kita kaku. Dan itulah yang saya dengar langsung keluhan-keluhan mereka. Dan saya lucu juga, benar juga ya, ternyata selama ini
0: persepsi
1: setiap
0: masyarakat,
1: orang yang masuk ke Polres itu pasti ada masalah ya, padahal tidak harus mesti seperti itu.
0: Iya, itu kan rumah bersama juga ya Bapak ya, boleh semua ke sana untuk menceritakan.
1: Itu
0: atau
1: dia, tidak. Makanya kami membuka diri sekarang sesuai dengan motto Polri, Polri untuk masyarakat. Jadi kami membuka diri, siapa yang datang kita ngobrol bersama untuk mendekatkan, sehingga tidak ada jarak.
0: Betul. Jadi sekarang kalau lihat ada yang ke Polres itu belum berarti dia punya masalah. Ya pendengar dan pemirsa, bisa saja mau ketemu Bapak Kapolres untuk menceritakan masalah-masalah atau sekedar silaturahmi seperti itu. Bapak, saat ini mungkin perkembangannya ada Polres Sumba Tengah mungkin yang akan berjalan seperti apa, Bapak akan diketahui masyarakat?
1: Baik, sekedar informasi untuk kita sekalian bahwa Kabupaten Sumba Tengah dalam waktu dekat mungkin akan menjadi Polres sendiri di sana. Kita doakan bersama supaya upaya yang sudah kami laksanakan ini kedepannya Polres Sumba Tengah bisa berdiri dan lebih dekat pelayanan kepada masyarakat. Ya, memang terus terang di dua kabupaten selama ini mungkin juga banyak informasi ataupun persoalan di Kabupaten Sumba Tengah, karena kami di Sumba Barat ini juga pelibatan personil mungkin kurang di sana. Sehingga dengan adanya Polres maka angka kriminal di sana juga bisa tercover seluruhnya, karena pelibatan personil Polres nantinya akan ditempatkan di sana cukup banyak, dan ini mungkin bersinergi bersama dengan TNI yang ada di sana. Ya, kita bisa bersama-sama
0: bisa menjangkau semua nanti ya Bapak. Ya, Sumba Barat fokus ke Sumba Barat, Sumba Tengah fokus ke Sumba Tengah, seperti kita doakan semoga Polres Sumba Tengah cepat berdiri Bapak.
1: Amin.
0: Jangan lupa undang kami nanti kalau peresmian
1: pasti,
0: Bapak.
1: pasti disampaikan semuanya, apalagi menyangkut dengan informasi seperti ini.
0: Harus diketahui masyarakat.
1: Diketahui oleh masyarakat.
0: Oke, Bapak, kita penasaran dengan evaluasi Bapak nih. Bagaimana sih evaluasi terhadap operasi yang telah dilakukan atau kegiatan-kegiatan? Apakah setiap satu bulan sekali dari Kapolres atau seperti apa, Bapak?
1: Baik, evaluasi ini ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Kalau evaluasi harian adalah kita melihat angka-angka kriminal yang terjadi 1 kali 24 jam, kita lihat lagi besok Nah, itu biasanya saya langsung bersama teman-teman perwira, kita evaluasi, menyampaikan bahwa rupanya tadi yang tadinya angka kriminal itu terjadi di jam sekian, sekarang bergeser ke jam sekian. Berarti kita harus fokuskan di jam-jam ini untuk lakukan patroli.
0: Begitu.
1: Nah, apabila itu patroli yang kita lakukan itu ada efeknya dan bisa mengurangi, kita lihat lagi. Apabila tidak ada, ya sudah, kita rutinitas patroli setiap hari seperti itu. Nah, nanti mingguan kita evaluasi lagi. Selama 7 hari ternyata ada beberapa kasus ini ya. Kita evaluasi lagi sampai di mana perkembangan kasusnya, mana-mana yang belum untuk ditindaklanjuti. Terus juga nanti ada evaluasi bulanan. Nah, itu nanti kita undang seluruhnya jajaran para kapolsek dan seluruh perwira untuk kita evaluasi. Apa-apa saja terobosan yang dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, apa yang dalam penegakan hukumnya masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita evaluasi secara umum untuk bisa dapatkan masukan-masukan dan terobosan ke depannya.
0: Iya, berarti memang terus dilakukan evaluasi terus, agar tetap berjalan ya, lancar program-program oleh Polres Sumba Barat. Terima kasih Bapak, kita sudah di penghujung dialog kita Bapak. Kita mau dengar sebagai Kapolres Sumba Barat ini, apa sih harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam upaya penegakan hukum dan kaptitas di Kabupaten Sumba Barat? Silakan Bapak.
1: Baik, di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada. Tadi sudah kita dengar banyak terkait dengan Harkam Tipmas, penegakan hukum. Dari tempat ini, saya selaku Kapolres Sumba Barat mengajak kepada seluruh masyarakat. Ada program pemerintah namanya MBG. Mari kepada seluruh masyarakat saya mengajak. Kita berbanyak turun ke kebun, berbanyak turun ke sawah. Kita penguatan pangan.
2: FM 96,9 MHz, pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11, dan pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 11, dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada Maya Inya, dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Sekali lagi pendengar, saya Naomi bertugas mohon pamit dan undur diri.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan.

diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Ya, 96,9 MHz pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sumba di siang hari, dan saya Prima Maya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, ya, dilanjutkan dengan rekan Yatniel yang akan menemani Anda hingga tuntas nanti di closing day part, ya, di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan pendengar, saya Prima Maya mengucapkan selamat siang untuk pendengar dimanapun Anda berada, ya, semoga yang sedang bekerja tetap semangat, dan yang sedang istirahat bisa menikmati waktunya, dan yang sedang di jalan, ya, semoga jalannya lancar, hati tenang, dompetnya juga aman. Dan pendengar, siang ini kita tidak perlu buru-buru menjadi siapa-siapa, ya, nikmati apa yang sedang dijalani, karena memang kebahagiaan itu bukan soal punya banyak hal, tapi soal bisa menikmati hal-hal sederhana yang masih kita punya. Dan pendengar, tetap bersama kami di RRI Sumba, teman yang selalu hadir menemani aktivitas Anda dengan segala informasi, hiburan, dan tentunya lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, karena siang ini masih panjang dan kita punya banyak cerita untuk dibagikan. Dan pendengar, berikut lagu Percayalah dari Afgan dan Raisa menemani Anda.
1: Thank you.

sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua? Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Ya, mendengar KPU Kabupaten Sumba Barat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Kabupaten Sumba Barat dan menjadi bagian dari upaya memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Rapat pleno dipimpin langsung Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Teguh Raharjo. Turut hadir seluruh jajaran komisioner yakni Ridwan Mias Kamodo, Agus Salim Ahmad Muhammadiyah, dan Oktavianus Malo, serta Sekretaris KPU Sumba, Kabupaten Sumba Barat, Pura Pajangu, Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, Yosni S. Inatamo, dan Admin Operator Sidalih. Dan pendengar, untuk memastikan validasi dan akurasi data, kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Hadir dalam pleno itu perwakilan Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Barat, Lapas Kelas 2 BW Kabubak, Bawaslu Sumba Barat beserta staf Polres Sumba Barat, Kodim 1613 Sumba Barat, serta pimpinan dan perwakilan partai politik tingkat Kabupaten Sumba Barat. Dan pendengar, berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala dan dinamis hingga triwulan 3 2026, KPU Sumba Barat menetapkan total daftar pemilih berkelanjutan sebanyak 101.688 pemilih. Jumlah tersebut terdiri atas 51.712 pemilih laki-laki dan 49.976 pemilih perempuan. Dan pendengar, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilakukan untuk memperbaharui data secara terus-menerus. Proses tersebut mencakup penyaringan pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta perubahan elemen data pemilih yang perlu diperbarui secara sesuai kondisi terkini. Dengan informasi kami kutip pada portal rri.co.id.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan pendengar, di siang hari ini kalau perut mulai berbunyi siang-siang begini nih, jangan langsung menyalahkan hidup. Mungkin memang waktunya untuk makan ya. Buat yang sudah makan, selamat melanjutkan aktivitas. Buat yang belum makan, jangan terlalu lama menunda ya. Karena memang pekerjaan boleh dikejar, target boleh disusun, tapi perut juga punya hak untuk diperhatikan ya. Dan satu lagi, kalau hari ini belum ada yang bertanya, sudah makan? Biar RRI Sumba yang bertanya, sudah makan atau belum ya? Kalau belum, ayo makan. Kalau sudah, jangan lupa bersyukur, sederhana tapi penting.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: lawan yang dihadapi.
1: Ya, pendengar berikut Anda ikuti Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
4: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
2: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi

0: tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiga.

0: Austin Reeves absen karena cedera. Dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan

0: November 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar Panjat Tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa.

0: gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
1: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
2: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa penguasa alam memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanggapkan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
1: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya, terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka, namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 息了。
1: FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03808.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini ada informasi-informasi terkini untuk Anda dan dihadirkan untuk Anda sampai jam 1. Kita nanti lanjut dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selepas itu ada informasi juga sampai setengah 3. Oke, setengah 3 ada apa? Ada request and sharing yang akan dihadirkan untuk Anda.

Iya, informasi untuk Anda di siang ini pendengar ya, ini tentang Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila itu diperingati ya setiap tanggal 1 Oktober hari ini. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah di tahun 1965 sekaligus jadi momentum untuk memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Peringatan ini berkaitan erat dengan gerakan 30 September yang terjadi di tahun 1965. Peristiwa ini terjadi 6 jenderal angkatan darat dan seorang perwira yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Melansir dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya, ada sejarah dan juga makna Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa bermula pada 30 September malam ya. Dari gerakan ini kemudian dikenal dengan gerakan 30 September atau G30S. Tentang acara ini ada akademik ya atau pihak yang menjadi dalang serta motif gerakan 30 September. Sementara itu narasi pemerintahan Orde Baru ya, terjadi peristiwa ini dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam rangkaian ya peristiwa ini, 7 anggota TNI Angkatan Darat jadi korban dan juga perwira. Ketujuh korban ini kemudian ditemukan dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Mereka selanjutnya dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965. Ketujuh anggota TNI ini kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Gelar ini menjadi bentuk penghormatan terhadap gugurnya mereka dalam rangkaian peristiwa gerakan 30 September. Ya, untuk penetapan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian berkembang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mulanya peringatan 1 Oktober diwajibkan bagi jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
2: Later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Sekarang, hei Pak.
1: Ya, pendengar, kita masih terus lanjut berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian berkembang ya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mulanya peringatan 1 Oktober ini diwajibkan bagi jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Jadi Presiden Soeharto menerbitkan keputusan Presiden pada tahun 1967. Keputusan ini menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan ini jadi momentum mengenang 7 anggota TNI yang gugur dalam rangkaian peristiwa 30 September 1965. Dalam perkembangannya, Hari Kesaktian Pancasila juga digunakan untuk meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Peringatan ini juga ditandai dengan pengibaran bendera merah putih setengah tiang setiap tanggal 30 September. Pengibaran menjadi bentuk penghormatan kepada para korban dalam peristiwa gerakan 30 September. Kemudian pada tanggal 1 Oktober, ya, bendera merah putih dikibarkan satu tiang penuh. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tahunnya. Informasi ini masih dari rri.co.id.
2: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun

0: sanggup.
1: 96,9 MHz pendengar siang hari, biasanya suasana punya suasana yang unik ya. Ada yang sedang sibuk bekerja, ada yang sedang menikmati kopi, ada yang baru selesai makan, dan ada juga yang dari tadi kelihatannya sibuk nih ya, padahal sebenarnya sedang scrolling media sosial. Baik pendengar, apapun aktivitas Anda siang ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Untuk Anda yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar ya. Untuk Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati. Dan untuk yang sedang menikmati waktu santai, jangan lupa waktu santai itu bukan kemalasan. Kadang butuh tubuh memang sedang meminta kesempatan untuk bernafas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi kami 1 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi berita daerah siang ini, diantaranya. Jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN. Satres Narkoba Polres Sumba Timur berikan edukasi bahaya narkoba kepada 84 guru SMP. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Prima Maya. Gubernur Melki Lakalena dan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Lengkapnya Alotani melaporkan.
2: Sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik rencana alokasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN, disampaikan Gubernur Melki Lakalena saat diwawancara RRI usai mengikuti sidang di DPRD NTT September 2026. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi NTT meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan komitmen agar dana transfer ke daerah atau TKD tidak dikurangi oleh pemerintah pusat. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya sebelumnya. Pemprov NTT sempat menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan aturan batas maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD yang memicu kekhawatiran ribuan tenaga P3K akan dirumahkan. Ia menyampaikan dengan adanya dukungan pembiayaan dari pusat tersebut, beban fiskal daerah dapat terbantu secara signifikan.
2: Syukur, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan ya. Kan itu kan dimulai dari NTT toh. Kita dulu buka pertama ini kotak Pandora dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
3: Juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur, Hieronymus Banavanu menyambut baik jika kebijakan pengalihan pembiayaan gaji P3K diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, wakil rakyat juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang belum direkrut menjadi P3K.
4: Memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang hingga saat ini belum diangkat atau direkrut sebagai pegawai P3K.
3: Catatan RRI, pada tanggal 21 September 2026 kemarin, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ripka Haluk, sempat berkunjung ke NTT dan dalam kesempatan tersebut, Ripka juga menyampaikan mengenai kebijakan seluruh P3K paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi P3K penuh waktu. Ia menyebut bahwa seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
6: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan kesehatan secara rutin, serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
5: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Oktavianus Busa, warga Dusun Borowoso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Oktavianus menilai, respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
7: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitasi terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
5: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Satres Narkoba Polres Sumba Timur berikan edukasi bahaya narkoba kepada 84 guru SMP. Berikut laporan Yunia Boling.
8: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur memberikan sosialisasi anti-narkoba kepada 84 guru SMP yang merupakan perwakilan dari seluruh SMP di Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan tersebut membahas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta aspek hukum terkait tindak pidana narkotika.
9: Kami dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi anti-narkoba kepada 84 orang guru SMP, di mana dari 84 orang guru ini merupakan perwakilan dari seluruh SMP yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Jadi pada ini kami memberikan materi tentang upaya pencegahan dan aspek hukum narkoba. Jadi tujuan sosialisasi yang kami berikan adalah kami ingin mengedukasi, menumbuhkan niat dari peserta sosialisasi, khususnya Bapak Ibu Guru dari seluruh SMP yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini untuk bisa menjadi agen P4GN, khususnya di lingkungan tempat kerjanya masing-masing.
8: Kasatres Narkoba Polres Sumba Timur Ibtu IGD Putu Perwata menyatakan sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para guru untuk menjadi agen pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Menurutnya, keterlibatan para guru penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan mewujudkan Sumba Timur sebagai tanah merah bersih narkoba. Dari Wengapung, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Belu pastikan stok minyak tanah di Belu mencukupi kebutuhan masyarakat. Laporan VB Leolede.
10: Penambahan kerosen itu minyak tanah ada 30 ton.
11: Pemerintah Kabupaten Belu memastikan ketersediaan stok minyak tanah di wilayah Kabupaten Belu saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi minyak tanah dari agen ke sejumlah pangkalan juga disebut berjalan normal. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan tidak terjadi kekurangan stok minyak tanah karena pengajuan dan penyediaan stok minyak tanah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. Dikatakan pemerintah terus memastikan distribusi minyak tanah berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar bersubsidi tersebut dengan mudah. Ia menjelaskan selain menyesuaikan pengajuan stok dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu juga telah mengajukan penambahan pasokan minyak tanah sebanyak 30 ton yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar minyak tanah. Dengan adanya tambahan stok tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu tetap mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
10: Penambahan kerosene itu minyak tanah ada 30 ton untuk operasi pasar. Dan ini kita sudah lakukan sehingga kerosene minyak tanah itu jalannya baik-baik saja di pangkalan. Harganya secara head tidak ada perubahan, tetap 4.000. Memang betul kenyataan ada pengecer-pengecer, tetapi itu kan tidak seberapa. Sampai detik ini minyak tanah masih baik-baik saja. Ya mudah-mudahan pemerintah tetap melakukan pengawasan sehingga bisa berjalan dengan baik dengan pengaturan ke depannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur. Jadi melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya. Bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM.
11: Kabak Ekonomi juga menyampaikan harga eceran tertinggi atau head minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Lanjut Kabak Ekonomi, pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan pengecer yang menjual kembali minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat karena penjualan minyak tanah bersubsidi secara eceran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah mulai dari agen hingga ke pangkalan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, harga sesuai ketentuan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
10: Pengecer makin banyak karena ini lapangan pekerjaan bagi mereka pengecer. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para pengecer, karena BBM secara regulasi tidak bisa diniagakan, apalagi yang bersubsidi. Ya, bersubsidi. Ini yang mungkin harus diatur.
11: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli minyak tanah melalui pangkalan yang resmi dan melaporkan apabila menemukan penjualan dengan harga di atas ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu sekaligus memastikan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN. Satres Narkoba Polres Sumba Timur berikan edukasi bahaya narkoba kepada 84 guru SMP. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buatan anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kada takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

Thank you.

Ya, pendengar, sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur kini tengah menghadapi ancaman kekeringan meteorologis menyusul pantauan hari tanpa hujan berturut-turut yang telah mencapai kategori ekstrim panjang atau lebih dari 60 hari hingga akhir September 2026. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT Rahmatullah Aji di Kupang melaporkan bahwa fenomena iklim ini menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh lapisan masyarakat serta instansi terkait di daerah. Lebih lanjut, ia menjelaskan hasil monitoring mendalam menunjukkan bahwa dari sekian banyak wilayah terdampak, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mencatatkan durasi kekeringan paling parah. Wilayah-wilayah tersebut bahkan telah mengalami hari tanpa hujan dengan kategori ekstrim panjang yang melampaui 130 hari berturut-turut tanpa adanya tetes air hujan yang signifikan. Aji merinci daerah-daerah yang mengalami kondisi terparah tersebut meliputi Kota Kupang, sekitar Bakunase dan Oipoi, Kabupaten Lembata atau sekitar Weriang, Hadakewa, dan Wulandoni, serta Kabupaten Ngada di wilayah Wepana.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 14 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah, tepat di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan untuk Anda Prodangdut ya. Untuk itu tetap dengarkan kami di FM 96,9 MHz.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saatnya kita masuk ke ruang yang penuh goyangan ya, penuh kenangan dan tentunya penuh lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Inilah waktunya Pro Dangdut RRI Sumba. Buat yang sedang bekerja, yang sedang santai, yang sedang di perjalanan, bahkan yang sedang pura-pura sibuk padahal sebenarnya menunggu chat dari seseorang sini merapat ya. Jangan biarkan siang terasa biasa-biasa saja. Kita bikin lebih berwarna dengan musik dangdut yang siap menemani setiap aktivitas Anda. Volume boleh dinaikkan sedikit, tapi kalau tetangga mulai ikut berjoget, jangan bilang saya yang suruh.

Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Ya, pendengar di sini siapa yang suka dangdut ya? Dangdut itu unik. Kadang baru dengar intro musiknya saja kaki sudah punya keputusan sendiri. Pendengar tidak perlu tidak peduli ya, sedang duduk, berdiri, bekerja atau sedang menikmati kopi. Kalau musiknya sudah pas, badan biasanya ikut memberikan respon. Nah, lagu berikut ini kita hadirkan khusus untuk menemani Anda. Siapa tahu ada kenangan di balik liriknya. Ada seseorang yang tiba-tiba teringat atau mungkin ada yang cerita ada cerita ya yang sampai sekarang masih tersimpan rapi di hati. Tetap di Prodangdut RRI Sumba, kita nikmati lagunya bersama.

pendengar setia Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Ya pendengar, kalau hidup sedang banyak pikiran, kadang kita tidak membutuhkan nasihat panjang ya. Cukup duduk sebentar, tarik nafas, lalu putar dangdut. Karena ada masalah yang tidak selesai dengan dipikirkan terus-menerus, tetapi setidaknya bisa dibuat sedikit lebih ringan sambil menikmati musik. Untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang ini, tetap santai, tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus ya. Satu lagu kita nikmati dulu, urusan berikutnya kita pikirkan setelah lagu selesai.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Dangdut dan cerita hati memang seperti dua hal yang sulit dipisahkan ya. Ada lagu tentang cinta yang datang terlambat, ada tentang rindu yang tidak tersampaikan, ada tentang seseorang yang pergi, dan ada juga lagu yang membuat kita berkata, waduh, ini lagu kok seperti membaca kehidupan saya ya. Tapi begitulah musik, pendengar. Kadang dia tidak menyelesaikan masalah kita, tetapi dia membuat kita merasa tidak sendirian, seperti itu. Untuk Anda yang sedang menikmati siang bersama Pro Dangdut dari Sumba, biarkan lagu berikut menemani cerita Anda hari ini.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda Astacita Berjaringan, dan kita akan merilai Pro 1 RRI Kupang.

0: Iya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional.
1: 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya,

0: dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Raffi Fatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotice oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang dimana istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerah kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kemenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kes- kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
2: yang
3: salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Penting yang sudah seharusnya kita pelajari bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana. Takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu. Saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu.

0: tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PT PPA Bu Fendi Guru ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bu Fendi Guru juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan, ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
4: Satu RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
4: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak, ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini, ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu, yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016, di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik, kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti, ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal, ya, atau

0: kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya, lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
1: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
0: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
2: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
2: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
2: Benar. Oke, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
2: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
2: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
2: Iya, benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
2: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada batasnya,
2: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri, itu boleh sih sebenarnya. Menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada ibu ya, Ibu Tiara sih tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, di sini inilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu
2: mendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa, mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat.
3: Bang sore ini
2: Pro 1 Gano.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta. Pro 1, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video ini memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, hoax. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar merupakan hasil manipulasi. Hasil manipulasi, gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari Ende Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Kamis 2 Oktober 2026 dengan berita utama. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan juga trauma. RRI ND gelar medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati. Pendengar, pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan juga trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
2: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
1: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Borowoso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nangekeo. Octavianus menilai, respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
3: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitas terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
1: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. LPP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up bagi angkasawan dan juga angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LPP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: LPP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LPP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Staf SDM LPP RRI ND, Rizky Ramadan mengatakan, pemeriksaan kesehatan bertujuan mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi kemungkinan penyakit yang dialami angkasawan dan angkasawati. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah pencegahan maupun penanganan lebih awal. Pemeriksaan kesehatan meliputi sejumlah parameter dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan para peserta. Pemeriksaan tersebut mencakup pengecekan gula darah, rekam jantung, tes urin, dan pengukuran berat badan.
5: Tujuannya untuk screening kesehatan para pegawai agar kalau ada penyakit-penyakit bawaan atau kesehatan bisa segera ditindaklanjuti. Ada cek darah, lalu nanti ada ronsen juga, ada EKG untuk mengecek kesehatan jantung kita, dan tes urin.
4: Kegiatan medical check-up mendapat apresiasi dari angkasawan RRI ND yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Abut Antonius dari bagian teknik LPP RRI ND menilai perhatian terhadap kesehatan pegawai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan operasional penyiaran. Menurut Abut, pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Langkah tersebut juga dinilai penting agar kesehatan angkasawan dan angkasawati tetap mendapat perhatian dalam menunjang kelancaran operasional penyiaran RRI.
6: Dan MCO yang diselenggarakan oleh lembaga LPP RRI ini, bagaimana tanggapannya kakak sebagai karyawan di lembaga RRI ini? Silakan.
7: Oke, tanggapan kami sebagai karyawan RRI, mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI ini yang telah menyelenggarakan kegiatan check up gratis.
6: Harapannya
7: semoga di tahun-tahun mendatang tetap dilaksanakan.
4: Melalui kegiatan ini, RRI ND berupaya membangun kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan kerja. Deteksi dini diharapkan membantu pegawai mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan dan tetap menjalankan tugas pelayanan informasi kepada masyarakat. RRI ND, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang melaksanakan razia dan juga penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan. Vence Zakarias melaporkan.
8: Razia dilakukan sebagai langkah penguatan pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan barang, fasilitas, instalasi, dan perlengkapan di dalam kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan saat melaksanakan razia dan penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Selasa 29 September 2026. Menurut Kalapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas Kupang dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan lingkungan hunian tetap tertib dan terkendali. Menurutnya, razia dan penertiban merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada barang maupun fasilitas yang tidak sesuai ketentuan berada di dalam kamar, menciptakan kondisi Lapas Kupang yang aman, tertib, dan kondusif.
9: Saya yakin untuk di lapas ini lebih baik dibanding lapas-lapas di wilayah Sumatera dan Jawa. Saya yakin dengan kekompakan teman-teman, semua peredaran yang dilarang di dalam ini bisa kita kendalikan semuanya dengan penuh kesungguhan, dengan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita sama-sama dukung program baik pada Pak Menteri, Pak Dirjen kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
8: Lebih lanjut ditegaskan, Wawan Irawan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang dan fasilitas yang berada di blok serta kamar hunian. Penertiban menyasar barang yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan, seperti alat komunikasi dan elektronik, senjata tajam, barang yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan, serta instalasi listrik yang dipasang atau dimodifikasi tanpa kewenangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemakaian, pakaian, obat-obatan, uang, dan barang kemasan. Setiap fasilitas yang berada di dalam kamar hunian dipastikan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan penggunaannya, serta tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Mencegah resiko kanker serviks, Lokapom Kabupaten Belu gelar vaksin HPV dosis 3 bagi masyarakat. Kristiandi Mau selengkapnya melaporkan.
10: Mencegah risiko penyebaran kasus kanker serviks di Kabupaten Belu, Lokapom Kabupaten Belu bersama pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan menggelar vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV dosis ketiga bagi ASN dan masyarakat. Pelaksanaan vaksin dosis tahap ketiga merupakan tahapan lanjutan usai dosis pertama dilakukan pada bulan Maret, sementara dosis kedua pada bulan Mei dengan jumlah per dosis 0,5 mili. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari risiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Lokapom Kabupaten Belu, Muhammad Sahid, menyampaikan kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan. Oleh karena itu, vaksinasi HPV menjadi bagian penting dalam strategi global eliminasi kanker serviks.
11: Vaksinasi HPV dosis ketiga kepada masyarakat dan ASN yang diadakan oleh Lokapom di Kabupaten Belu bekerjasama dengan pengurus pusat Korpri. Kemudian juga kami bekerjasama juga dengan Dinas Kesehatan yang membantu mensupport kami di tenaga kesehatan yang membantu kami di pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini untuk lebih meningkatkan imunitas dari peserta.
10: Sahid mengatakan program vaksinasi HPV yang dilaksanakan juga merupakan vaksin bersubsidi sebagai salah satu upaya pencegahan kanker serviks rahim, khususnya bagi perempuan usia produktif, yang diuraikan di mana harga normal vaksin HPV berada di kisaran Rp1.000.000 per orang. Namun melalui program subsidi ini, masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp290.000 per orang.
11: HPV ini sangat penting karena ini bisa melindungi kita dari yang namanya infeksi HPV ya, human papilloma virus, yang mana bisa menyebabkan salah satu penyebab dari kanker serviks seperti itu. Nah, saya mengajak kepada seluruh masyarakat kalau ada kegiatan-kegiatan vaksinasi seperti ini, silakan ikut karena ini sangat penting untuk melindungi kesehatan baik diri kita maupun di lingkungan kita.
10: Melalui kegiatan ini, Lokapom Kabupaten Belu berharap kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan, terhadap pentingnya pencegahan kanker serviks rahim semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka kasus kanker serviks di daerah. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belu pastikan stok minyak tanah di Belu mencukupi kebutuhan masyarakat. Febi Lauledi melaporkan.
12: Penambahan geosenek minyak tanah ada 30 ton.
13: Pemerintah Kabupaten Belu memastikan ketersediaan stok minyak tanah di wilayah Kabupaten Belu saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi minyak tanah dari agen ke sejumlah pangkalan juga disebut berjalan normal. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan tidak terjadi kekurangan stok minyak tanah karena pengajuan dan penyediaan stok minyak tanah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. Dikatakan pemerintah terus memastikan distribusi minyak tanah berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar bersubsidi tersebut dengan mudah. Ia menjelaskan selain menyesuaikan pengajuan stok dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu juga telah mengajukan penambahan pasokan minyak tanah sebanyak 30 ton yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar minyak tanah. Dengan adanya tambahan stok tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu tetap mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
12: Penambahan kerosene ke minyak tanah ada 30 ton untuk operasi pasar. Dan ini kita sudah lakukan sehingga kerosene minyak tanah itu jalannya baik-baik saja di pangkalan. Harganya secara tidak ada perubahan, tetap 4.000. Memang betul kenyataan ada pengecer-pengecer, tetapi itu kan tidak seberapa. Sampai detik ini minyak tanah masih baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan pemerintah tetap melakukan pengawasan sehingga bisa berjalan dengan baik dengan pengaturan ke depannya nanti. Kami juga

0: Ekonomi juga menyampaikan harga eceran tertinggi atau HET minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Lanjut kabak ekonomi, pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan pengecer yang menjual kembali minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat karena penjualan minyak tanah bersubsidi secara eceran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah mulai dari agen hingga ke pangkalan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, harga sesuai ketentuan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
1: Pengen cemakan banyak, karena ini lapangan pekerjaan. Lalu mereka pengen cemakan. Namun mungkin dalam waktu dekat, pemerintah akan tindakan untuk bagaimana mengatur para pengecer, karena BBM secara regulasi tidak bisa diniagakan, apalagi yang bersubsidi. Ya, bersubsidi. Ini yang mungkin harus diatur.
0: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli minyak tanah melalui pangkalan yang resmi dan melaporkan apabila menemukan penjualan dengan harga di atas ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu sekaligus memastikan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 ND dengan tugas memastikan program sekolah tetap berjalan dan juga menghadapi sejumlah agenda pendidikan dalam waktu dekat. Olive Witin melaporkan.
3: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, Abdurrahman Rasid mengatakan, penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan sekolah tetap berjalan. Langkah ini juga

0: pada 2 Oktober.
1: Pelaksana tugas yang baru dapat mengemban tugas sebagai kepala sekolah sementara, sebagai pelaksana tugas, agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah yang ditunjuk dalam hal administrasi, kepegawaian, sekolah, TKA, ada kependidikan, kurikulum, dan segala macamnya berkaitan dengan hal-hal yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Karena dalam waktu dekat ini ada TKA, tes kemampuan akademik anak, yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nanti di tanggal 2 Oktober juga ada tes kompetensi guru.

0: menekankan kedisiplinan sebagai salah satu fokus dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kedisiplinan menjadi dasar agar berbagai program sekolah dapat dijalankan dengan baik.
1: Saya melanjutkan, ada yang belum ini, saya mulai membenahi kembali program dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling ingin saya ini, yang itu adalah disiplin. Ya, kalau kita sudah disiplin, maka program yang

0: menjaga kesinambungan program sekolah, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung siswa agar memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. RRIND Olive Witten melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan juga trauma. RRIND gelar medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati. Dan pendengar, sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lali Karam mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Masih dari Jalan Mulana nomor 1 Kebubak FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya, Elondok, men-men Anda di Sumba. Sore ini hingga malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dari pukul 5 pagi hingga pada saat ini di pukul 17 lewat 27 waktu Indonesia Tengah, dan kita baru saja mengikuti Warta NTT Sore Sekor Wheel 6 yang disiarkan langsung oleh RRI ND. Dan pendengar di Sumba sore hari ini, kita sudah melewati siang dan sekarang matahari terlihat sudah mulai turun perlahan. Yang dari tadi sibuk dengan pekerjaan mungkin sudah melihat jam sambil berkata dalam hati, kapan kita pulang ya? Tenang, jangan lihat jam terus. Nanti waktunya malah terasa sangat lambat. Dan lebih baik mari kita nikmati sore ini bersama dengan Mas lagu-lagu pilihan yang akan saya siapkan untuk Anda dengarkan, dan informasi-informasi aktual menarik. Karena sore tanpa musik itu ya seperti kopi tanpa gula. Dan tentunya masih bisa diminum, tapi rasanya ada yang kurang. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Sumba sore hari ini. Kita lanjutkan dengan lagu berikut dari Atta Halilintar dengan judul Hari Bahagia.

0: Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar, informasi cuaca saya hadirkan di ruang dengar Anda di awal perjumpaan kita di Sumba sore hari ini dari portal rri.co.id. Cuaca NTT awal Oktober cerah hingga berawan dan berpotensi angin kencang. Cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 1 Oktober 2026 diperkirakan umumnya cerah hingga berawan dari pagi hingga malam hari. Namun masyarakat di sejumlah wilayah diminta tetap mewaspadai potensi hujan ringan, kabut dan angin kencang. Pada pagi hari kondisi cuaca NTT diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan pada siang hingga sore hari secara umum cuaca cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lualaba dan Tambolaka. Kata prakirawan cuaca BMKG Eltari Kupang, Franky Arianto Fahad di Kupang, Rabu 30 September 2026. Dia mengatakan memasuki malam hari, cuaca diperkirakan masih cerah hingga berawan, sementara pada dini hari, sebagian wilayah NTT berpotensi mengalami kondisi cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di wilayah NTT secara umum berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Sementara itu suhu di Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah daratan tinggi lainnya diperkirakan lebih rendah, yakni berkisar 14 hingga 27 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 5 sampai 30 km per jam. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar ruang dan wilayah terbuka. Demikian informasi pertama di kebersamaan kita. Dan tentunya di Sumba sore hari ini hingga malam nanti informasi-informasi akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Ya, pendengar, kembali informasi kami hadirkan untuk Anda. Konflik pelajar meluas jadi tawuran antar sekolah di Kota Kupang. Informasi ini kami hadirkan dari portal kami rri.co.id. Tawuran yang melibatkan pelajar dari sejumlah sekolah di Kota Kupang menjadi perhatian karena konflik antar pelajar dapat berkembang dari persoalan individu menjadi konflik kelompok yang membawa nama institusi sekolah. Tokoh muda Nusa Tenggara Timur, Dr. David Natun mengatakan fenomena tersebut perlu dilihat secara lebih serius. Menurutnya, konflik yang awalnya hanya melibatkan beberapa pelajar dapat meluas ketika identitas kelompok atau sekolah mulai dibawa dalam persoalan tersebut. Menurut David, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi remaja yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri. Keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan dapat membuat sebagian anak muda terlibat dalam konflik kelompok. Situasi tersebut, katanya, dapat semakin berkembang dengan adanya media sosial. Interaksi di ruang digital dapat mempercepat penyebaran informasi dan memperluas konflik yang sebelumnya hanya terjadi di antara individu atau kelompok kecil. Karena itu, David menilai penanganan tawuran tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi bentrokan. Sekolah perlu memperkuat sistem pencegahan termasuk penegakan disiplin, komunikasi dengan siswa, serta deteksi terhadap bibit-bibit konflik sejak awal. Ia juga mendorong sekolah memperbanyak kegiatan positif bagi siswa. Aktivitas yang terarah dinilai dapat membantu siswa mengembangkan potensi sekaligus mengurangi peluang mereka terlibat dalam kegiatan yang berisiko. Peran orang tua juga dinilai penting. David meminta orang tua membangun komunikasi yang terbuka dengan anak dan mengetahui lingkungan, pergaulan maupun aktivitas anak, khususnya ketika berada di luar sekolah. Selain itu, aparat keamanan diminta meningkatkan patroli di sekitar sekolah dan melakukan sosialisasi secara rutin. Kehadiran aparat di sekolah melalui kegiatan apel atau upacara juga dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak tawuran terhadap keselamatan dan masa depan mereka. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Wistone Larondo, menegaskan tawuran yang melibatkan pelajar tidak boleh dipandang sebagai kenakalan biasa apabila sudah disertai aksi penyerangan, pelemparan, perusakan fasilitas, dan menyebabkan korban luka. Menurut Wistone, ketika konflik pelajar mulai berulang dan melibatkan kelompok dari sekolah yang berbeda, pemerintah dan sekolah perlu mengevaluasi sistem pengawasan yang selama ini berjalan. Ia meminta Dinas Pendidikan NTT segera mengkoordinasikan penanganan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua. Identifikasi pelaku, penelusuran provokator, serta pencarian akar persoalan dinilai penting agar konflik tidak kembali terjadi. Wisdom juga mengingatkan agar penyelesaian tidak berhenti pada pemanggilan siswa, perdamaian, dan pembuatan surat pernyataan. Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi siswa untuk belajar dan mempersiapkan masa depan, bukan menjadi tempat berkembangnya konflik antar kelompok. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketika persoalan pribadi mulai membawa identitas kelompok dan institusi, penanganannya membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Tidak hanya menyelesaikan konflik setelah terjadi, tetapi juga membangun sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah konflik sebelum berkembang menjadi tawuran antar sekolah.

Ya pendengar, baru saja kita mengikuti azan maghrib seputaran kota Waikabu Bagdan sekitarnya. Dan lagu tadi dari Kesia Lefronka, Tak Ingin Usai, baru saja Anda dengarkan. Dan tentunya tetap dengan frekuensi yang sama, FM 96,9 MHz, Anda dengarkan rangkaian acara siaran kami. Dan tidak perlu malu karena lagu-lagu yang saya hadirkan mempunyai kemampuan ajaib yang bisa membuat pendengar atau orang yang mendengarkan yang diam tiba-tiba bisa ikut menikmati dan merasakan irama lagu dan meresapi makna dari arti lagu tersebut. Dan yang penting, jangan sampai kalau sedang berada di tempat kerja terbawa suasana dan meninggalkan pekerjaan. Oke, kita lanjutkan dengan lagu dari Liodra dan pesan terakhir, semoga Anda semua menikmati dan terhibur.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Mendengar informasi, kembali kami hadirkan di Sumba malam hari ini untuk Anda ikuti Polda NTT gelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang berlangsung Kamis 1 Oktober 2026 di lapangan Mapolda NTT. Bertindak lanjut selaku Inspektur Upacara Wakapolda NTT Brigjen Pol Faizal dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat utama, personel Polda NTT serta perwakilan ASN dengan penuh semangat dan rasa nasionalisme. Sebagai tanda penghormatan kepada arwah para pahlawan bangsa, rangkaian upacara diawali dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara. Suasana hening menyeluputi Mapolda NTT saat seluruh peserta upacara menunduk kepala mengenang jasa para pejuang bangsa yang telah gugur demi tegakkan NKRI. Selanjutnya, teks Pancasila dibacakan oleh Inspektur Upacara dan diikuti secara serentak oleh seluruh peserta upacara dengan suara lantang dan penuh semangat kebangsaan. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap dasar hukum negara yang menjadi fondasi konstitusional Republik Indonesia. Naskah ikrar ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur Pancasila harus terus dijaga dengan diamalkan dalam bentuk berbangsa dan bernegara. Di akhir pembacaan, tekad untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara digaungkan kembali sebagai pengingat semangat kebersamaan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Hendri Novika Chandra mengatakan momentum upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 untuk mengingatkan kembali seluruh elemen masyarakat Indonesia dan juga institusi Polri adanya pihak-pihak yang ingin merongrong dan menggoyang ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa. Lebih jauh, Kabit Humas berharap dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 ini menjadi Pancasila sebagai wadah pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pantauan RRI upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Mapolda NTT berlangsung sederhana dan penuh hikmah.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya

0: kita didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
2: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
3: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
4: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
5: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
6: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
7: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
8: Kelas
7: 1 SD.
8: 7
7: tahun.
9: Kenapa? Apa alasan ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
8: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
9: Ibu alasan mau kasus sekolah di sini?
8: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
9: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
10: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Alhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
9: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
10: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
1: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
11: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
0: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
12: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
13: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
14: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, baik pendengar, di Sumba malam hari ini kami masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu populer dan informasi-informasi aktual menarik. Dan buat pendengar yang sedang berada di perjalanan pulang dari tempat kerja, untuk hati-hati di jalan yang mengendarai roda 2 maupun roda 4. Dan tentunya juga jangan karena ingin cepat sampai rumah akhirnya lupa menikmati perjalanan. Pelan-pelan saja, lampu kendaraan menyala, konsentrasi tetap terjaga. Dan kalau ada yang menunggu di rumah, semoga penantian mereka segera terbayar dengan kepulangan Anda. Dan RRISP Sumba terus menemani perjalanan Anda di malam hari ini. Untuk itu, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz karena lagu dari Marian Jola dengan judul Overthinking akan saya hadirkan di ruang dengar Anda menemani kepulangan kerja Anda di malam hari ini.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Ya pendengar, kembali kami informasikan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti. KSOP Wengapu dukung kesiapan pelabuhan untuk impor sapi. Kantor Kesiapan Daerah dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Wengapu mendukung kesiapan pelabuhan Wengapu dalam menghadapi rencana pemasukan atau impor sapi dari luar negeri. Dukungan tersebut disampaikan saat KSOP kelas 4 Wengapu menerima kunjungan kerja Kepala Biro Perencanaan Badan Karantina Indonesia dan Bapenas Kamis 1 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan lintas sektor untuk memastikan kesiapan kepelabuhanan baik dari sisi pelayanan kapal maupun fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam proses pemasukan ternak. Kepala KSOP kelas 4 Wengapu, Dr. Fadli Afan Jafar SAMH, menjelaskan secara hierarki kepelabuhanan. Berdasarkan rencana induk pelabuhan Wengapu, pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang terbuka untuk angkutan laut luar negeri. Karena itu dari aspek kepelabuhanan, KSOP siap mendukung pembahasan mengenai rencana pemasukan sapi dari luar negeri. Namun demikian, kesiapan tersebut tetap harus diikuti dengan pemenuhan berbagai persyaratan teknis. Mulai dari fasilitas pelabuhan, pelayanan kapal, proses bongkar muat atau handling kargo, keselamatan dan keamanan pelayaran, hingga koordinasi dengan seluruh instansi teknis yang memiliki kewenangan. Menurut Fadli, rencana pemasukan sapi melalui pelabuhan Wengapu membutuhkan persiapan yang dilakukan secara terpadu sejak tahap perencanaan, pemetaan terhadap kebutuhan fasilitas, alur kedatangan kapal, proses penanganan ternak, hingga mekanisme pelayanan di kawasan pelabuhan. Perlu dilakukan secara cermat agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, kelancaran operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi kepelabuhanan dapat terpenuhi sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Dari sisi kesehatan hewan, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Simon Suli, SPTMP, menegaskan bahwa kesiapan impor sapi tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga harus memperhatikan persyaratan kesehatan hewan dan karantina. Menurutnya, koordinasi perlu dibangun sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan pemasukan ternak. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan sapi yang masuk memenuhi ketentuan kesehatan hewan sekaligus mencegah risiko penyebaran penyakit dan menjaga biosecurity wilayah Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, General Manager Pelindo Cabang Wengapu, Imam Haromain, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pembahasan mengenai infrastruktur dan handling kargo di pelabuhan Wengapu. Menurutnya, sejumlah aspek perlu dipastikan termasuk kesesuaian fasilitas, kesiapan peralatan, pengaturan alur operasional, serta penerapan standar keselamatan selama proses bongkar muat. Penanganan ternak yang berada dengan komoditas umum juga membutuhkan perencanaan operasional yang matang, sehingga aktivitas bongkar muat nantinya dapat berlangsung secara aman, tertib, efisien, dan tetap memperhatikan kondisi serta keselamatan ternak. Kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antara pemerintah, otoritas pelabuhan karantina, pengelola terminal, serta instansi teknis lainnya. Melalui koordinasi yang dilakukan sejak tahap persiapan, berbagai kebutuhan dan potensi kendala dapat dipetakan lebih awal, termasuk kesiapan pelayanan kapal, fasilitas pelabuhan, handling kargo, karantina, keselamatan, dan keamanan. Dengan demikian, apabila rencana pemasukan sapi dari luar negeri melalui pelabuhan Wengapu direalisasikan, seluruh unsur terkait telah memiliki kesiapan dan pembagian peran yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama Zeus? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, informasi kesehatan kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini terkait dengan cabai yang tidak selalu buruk. Ini manfaatnya untuk tubuh. Cabai sering dianggap sebagai makanan yang harus dihindari karena rasanya yang pedis dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Padahal jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, cabai tidak selalu buruk bagi kesehatan. Cabai mengandung berbagai zat gizi dan senyawa alami yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Salah satu kandungan penting dalam cabai adalah capsaicin, yaitu senyawa yang memberikan sensasi pedas. Capsaicin diketahui memiliki sifat antioksidan dan dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan ini juga menjadi salah satu alasan cabai banyak diteliti dalam kaitannya dengan kesehatan. Cabai juga mengandung vitamin C yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, vitamin C membantu pembentukan kolagen serta mendukung kesehatan kulit dan jaringan tubuh. Kandungan vitamin dan mineral dalam cabai dapat melengkapi kebutuhan nutrisi apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Bagi sebagian orang, makanan pedas dari cabai juga dapat membantu meningkatkan selera makan. Rasa pedas dapat merangsang sensasi di mulut sehingga makanan terasa lebih nikmat. Namun manfaat itu tentu berbeda pada setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki lambung sensitif. Cabai juga sering dikaitkan dengan metabolisme tubuh. Capsaicin dapat membantu memberikan efek termogenesis yang itu meningkatkan produksi panas tubuh setelah dikonsumsi. Meski demikian, cabai bukanlah makanan ajaib untuk menurunkan berat badan. Pengelolaan berat badan dapat tetap membutuhkan pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang cukup. Karena itu, jumlah cabai sebaiknya tidak berlebihan, terutama jika tubuh mudah mengalami gangguan setelah mengkonsumsi makanan pedas. Jadi cabai tidak selalu buruk dan justru dapat menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi secara bijak. Pilih cabai yang segar, gunakan secukupnya, dan perhatikan respon tubuh setelah mengkonsumsi. Bagi orang dengan keluhan pencernaan tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat membantu menentukan jenis dan jumlah makanan pedas yang sesuai.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya baik pendengar di Sumba malam hari ini, sore kita sudah lewati dan sekarang malam mulai mengambil tempat, suasana mungkin lebih tenang, aktivitas mulai berkurang, tetapi cerita hari ini belum benar-benar selesai. Untuk Anda yang baru tiba di rumah, selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga. Untuk yang masih bekerja, tetap semangat, dan untuk yang masih berada di perjalanan, semoga segera sampai tujuan dengan selamat. Mari kita lanjutkan malam ini bersama FM 96,9 MHz karena ada lagu dari Sal Pribadi dengan judul Gala Bunga Matahari.
2: Mungkinkah

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya benar, di Sumba malam hari ini informasi masih terus kami hadirkan ya, terkait dengan informasi kesehatan, terkait dengan gula berlebih pada minuman kekinian, picu gagal ginjal dini. Dan begini penjelasannya, tren mengonsumsi minuman manis kekinian seperti boba, Thai tea, kopi susu gula aren, hingga berbagai macam dessert drink, kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Di balik rasanya yang menyegarkan dan ampuh memperbaiki suasana hati, tersimpan ancaman serius bagi kesehatan tubuh jika jangka panjang. Para ahli kesehatan kini tengah menyoroti lonjakan kasus gangguan ginjal yang mulai menyerang kelompok usia muda akibat tingginya konsumsi gula tambahan. Gula berlebih yang masuk ke dalam tubuh tidak hanya memicu risiko obesitas dan diabetes tipe 2, tetapi juga memberikan beban kerja ekstra yang sangat berat bagi organ ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah utama yang bertugas membuang racun dan zat sisa metabolisme. Ketika seseorang terlalu sering mengkonsumsi minuman tinggi gula, kadar glukosa dalam darah meningkat drastis, memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring kelebihan gula tersebut. Nampak buruk dari kebiasaan ini, lambat laun akan merusak pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Kondisi ini, hiperglikemia, gula darah tinggi, kronis dapat menyebabkan penurunan fungsi filtrasi ginjal secara perlahan, tanpa disadari dalam jangka panjang. Kerusakan sel-sel ginjal ini berpotensi memicu kondisi serius seperti gagal ginjal kronis, bahkan pada individu yang usianya masih tergolong sangat muda. Selain kandungan gula yang tinggi, banyak minuman kekinian juga menggunakan pemanis buatan dan krimer berlemak tinggi yang turut memperburuk kondisi metabolik tubuh. Kombinasi antara gula berlebih, kalori tinggi, dan kurangnya asupan air putih membuat organ vital lainnya seperti hati dan jantung turut terancam mengalami komplikasi. Inilah yang membuat ancaman kesehatan dari minuman kekinian sering disebut sebagai bahaya terselubung yang mematikan. Mengingat risikonya yang tidak main-main, para dokter dan ahli gizi mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih dan membatasi konsumsi minuman manis. Konsumsi gula harian yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Organisasi Kesehatan Dunia sebaiknya tidak melebihi 4 sendok makan atau sekitar 50 gram per hari. Mengurangi tekanan gula saat memesan minuman favorit bisa menjadi langkah awal yang baik untuk melindungi kesehatan ginjal. Sebagai pencegahan dini, mulailah membiasakan diri untuk memperbanyak konsumsi air putih guna membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami. Memilih gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang dan rutin berolahraga adalah investasi terbaik agar organ tubuh tetap berfungsi optimal. Ingat, kenikmatan sesaat dari segelas minuman manis tentu tidak sebanding dengan harga kesehatan ginjal di masa depan. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan teman Anda di Sumba malam hari ini. Tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Tetap stay tune bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu deh makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan sampai bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum Saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
6: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
7: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
5: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
9: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
8: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
8: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi sama Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
9: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
10: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya. 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
9: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
11: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
11: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
13: Ya.
11: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
13: Ya.
11: Gitu ya.
13: Iya,
11: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Kaumas.
12: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Kaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
14: Ya enggak sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
12: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
13: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
15: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
16: Dan nama boleh ditaralah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
15: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut Dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
18: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiarsabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agus Tiarsabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
17: Berarti kebakaran itu sini banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data. Data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah. 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
18: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
19: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk Artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
18: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
21: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
20: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
21: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
20: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
21: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia.

Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdonk. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Huebner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sembilan pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Itinoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Baik, Mas, dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz terus mengudara teman-teman Anda di Sumba malam hari ini. Dan kita baru saja mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan tentunya pendengar malam seperti ini cocok untuk menurunkan sedikit volume kesibukan ya. Kalau sejak pagi kepala penuh dengan banyak hal, sekarang waktunya memberikan kesempatan kepada pikiran untuk bernafas. Dan tidak semua masalah harus dicari jawabannya malam ini ya. Ada beberapa hal yang memang cukup kita katakan, besok saja kita pikirkan. Malam ini nikmati waktu Anda, dengarkan lagu, nikmati suasana, dan jangan lupa untuk bersyukur karena hari ini sudah berhasil kita lewati. Lagu dari Resha, Nyaman Tak Cukup, saya hadirkan menemani Anda di tengah waktu istirahat Anda bersama keluarga ataupun di mana saja. Selamat menikmati lagu dari Resha, Nyaman Tak Cukup.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Pendengar, kembali informasi kami hadirkan untuk Anda. Pasca gempa, ISPA dan Diare mulai mengintai pengungsi Flores. Ancaman kesehatan bagi warga terdampak gempa Flores belum berakhir meski fase awal penanganan bencana telah berlalu. Setelah menghadapi kerusakan rumah dan kehilangan tempat tinggal, para pengungsi kini menghadapi persoalan baru, yakni meningkatnya keluhan infeksi saluran bernapas akut dan diare. Kondisi tersebut disampaikan Ketua Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat sekaligus Ketua Koordinator Bencana Gempa Flores 2006 dari Ikatan Dokter Indonesia IDI Nusa Tenggara Timur, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja, MBOMED, SPN. Setelah turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak di Manggarai Tengah dan Manggarai Timur, menurut Dr. Yuliana, keluhan penyakit mulai bermunculan seiring warga harus tinggal dalam tenda pengungsian dalam waktu yang cukup lama. Salah satu persoalan utama yang dihadapi warga adalah kondisi tempat tinggal sementara yang belum sepenuhnya layak. Banyak warga masih bertahan di tenda karena rumah mereka roboh, rusak berat atau dinilai tidak aman untuk ditempati. Misalnya, tidak semua lokasi pengungsian memiliki kondisi sanitasi yang memadai. Dr. Yuliana mencontohkan kondisi pengungsian di Reho, tenda-tenda warga didirikan di lorong jalan yang berada di sekitar saluran pembuangan. Bahkan menurut Dr. Yuliana, bau dari saluran pembuangan sudah tercium ketika melewati kawasan tersebut. Namun warga terpaksa bertahan di lokasi itu karena rumah-rumah di sekitar mereka telah roboh. Situasi ini membuat penanganan pasca bencana tidak cukup hanya dengan memberikan pertolongan kepada korban luka akibat gempa. Tenaga kesehatan juga harus mengantisipasi penyakit yang dapat muncul ketika masyarakat tinggal dalam kondisi pengungsian dalam waktu lama. ISPA menjadi salah satu keluhan yang mulai ditemukan. Kondisi lingkungan yang padat dan tempat tinggal sementara yang terbatas menjadi perhatian tenaga kesehatan. Selain ISPA, diare juga mulai menjadi persoalan. Ketersediaan air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan masyarakat di lokasi pengungsian. Karena itu pelayanan kesehatan pasca bencana kini tidak hanya diarahkan kepada para korban trauma dan cedera, tetapi juga pada pencegahan munculnya masalah kesehatan lanjutan. Untuk mendukung pelayanan kesehatan IDI wilayah Nusa Tenggara Timur, bersama berbagai pihak, kemudian memperkuat fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Sebanyak 25 puskesmas di Manggarai Tengah mendapatkan bantuan obat-obatan dan peralatan medis. Bantuan tersebut mencakup termometer, tensimeter, USG Doppler, alat nebuliser, regulator oksigen, kursi roda, dan tongkat. Kebutuhan masyarakat di pengungsian juga ikut diperhatikan. Bantuan berupa pembalut dan popok turut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama berada di pengungsian. Mungkin gempa telah berlalu, tetapi bagi para pengungsi, perjuangan untuk kembali hidup normal masih panjang dan belum rumah-rumah mereka kembali berdiri. Memastikan tenda pengungsian tetap sehat dan aman menjadi pekerjaan yang tidak kalah penting.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya pendengar, di Sumba malam hari ini kita akan mengikuti mimbar agama Katolik yang akan saya hadirkan kembali untuk Anda dari channel YouTube RRI Sumba, tayangan ulang mimbar agama Katolik menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Dan mari kita mengikuti mimbar agama Katolik di malam hari ini setelah lagu yang saya hadirkan untuk Anda, lagu rohani Katolik dengan judul Bimbinglah Kami.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Raja yang kekal, tak henti-hentinya kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia. Kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami boleh menikmati kehidupan sampai dengan detik ini. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan Engkau hadir bersama kami, membuka pikiran dan akal budi kami, agar kami mampu meresapinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan seorang pemimpin dalam menjalani hidup bersama. Seorang pemimpin memiliki peran yang penting dalam sebuah komunitas. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, menyebutkan bahwa seorang pemimpin adalah raja filsuf. Sebagai seorang raja, pemimpin hendaknya memiliki ketiga keutamaan berikut. Yang pertama, sebagai pecinta kebijaksanaan. Pemimpin yang ideal haruslah seorang filsuf yang memiliki pengetahuan sejati dan cinta pada kebijaksanaan. Kedua, mengutamakan kebaikan bersama. Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan bersama untuk menciptakan komunitas yang baik. Ketiga, penyelenggara negara yang rasional. Seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang baik agar dapat bertindak dengan bijaksana. Jika seorang pemimpin tidak memiliki tiga kriteria di atas, maka ia tidak dapat menjadi pemimpin yang bijaksana. Pandangan di atas sebenarnya mengajarkan kita satu hal penting, yakni seorang pemimpin haruslah menjadi pelayan masyarakat yang baik. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat memperoleh kesejahteraan dan kedamaian. Bacaan Injil pada hari ini terdiri atas dua bagian penting yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, perseteruan di antara para murid tentang siapa yang terbesar. Penginjil mengisahkan bahwa para murid sempat bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Pertengkaran para murid ini sebenarnya terjadi karena beberapa hal. Pertama, pemahaman yang keliru tentang kerajaan Allah. Para murid masih memiliki pandangan duniawi tentang kerajaan Allah. Mungkin saja mereka berpikir
bahwa kerajaan Allah sama seperti kerajaan-kerajaan dunia yang memiliki pemimpin, para menteri dan penasihat, tentara yang kuat dan perkasa, juga rakyat dan yang makmur dan sejahtera. Mereka bahkan berpikir bahwa Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah secara politis yang mampu mengusir penjajah Romawi. Oleh karena itu, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Barangkali dengan jabatan itu, mereka bisa duduk di samping tahta kerajaan Allah. Kedua, ambisi dan perebutan posisi. Para murid beranggapan bahwa Yesus akan menjadi raja dunia yang bertahta dalam sebuah kerajaan. Mereka mulai berpikir untuk memperoleh jabatan yang tinggi dan terhormat di antara lainnya. Jabatan yang tinggi memberikan akses menuju jabatan yang lebih baik. Ketiga, sifat egois dan kurangnya rendah hati. Para murid terjebak dalam kebanggaan diri dan perbandingan sosial. Mereka merasa bahwa masing-masing telah memberikan sumbangan yang begitu besar ketika berjalan bersama Yesus sejak awal, atau merasa memiliki kedekatan khusus dengan Sang Guru, sehingga merasa paling layak dibandingkan yang lain. Ada semacam perasaan bahwa saya lebih baik dari yang lain. Keempat, gagal menangkap misi sejati Yesus. Pertengkaran ini seringkali terjadi justru setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaan, penolakan, dan kematian yang akan segera ia hadapi. Para murid gagal fokus pada makna pengorbanan Yesus dan belum sepenuhnya memahami arti kemuridan yang sesungguhnya karena pikiran mereka sudah dipenuhi oleh ambisi pribadi. Menanggapi hal ini, Yesus tidak membenarkan sikap mereka. Ia justru membalikkan standar dunia tentang kepemimpinan. Yesus mengajarkan bahwa di dalam kerajaan Allah, ukuran kebesaran bukanlah kekuasaan atau jabatan, melainkan kerendahan hati dan kerelaan untuk menjadi pelayan bagi sesama. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, ia hendaklah menjadi yang terakhir dan semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus kemudian menempatkan seorang anak kecil di antara mereka dan mengatakan bahwa barang siapa menyambut anak itu dalam namanya, berarti menyambut dia dan kemudian menyambut Bapa yang mengutus dia. Yesus menempatkan anak kecil untuk mengajarkan kerendahan hati kepada para muridnya. Dalam pandangan masyarakat saat itu, seorang anak kecil tidak memiliki posisi dalam masyarakat dan bahkan tidak dianggap. Dengan menjadikan anak kecil sebagai contoh, Yesus hendak mengatakan bahwa apa yang dianggap bodoh oleh dunia dipilih oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Yesus juga hendak mengajarkan ketergantungan penuh kepada Allah. Anak kecil sangat bergantung pada orang tua mereka atau orang dewasa. Ketergantungan ini mencakup semua hal, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Yesus mau menunjukkan agar para murid memiliki ketergantungan kepada Allah seperti seorang anak kecil. Menyerahkan seluruh hidup kepada penyelenggaraan Allah sangat penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Bagian kedua, seseorang yang tampil dan mengusir setan dengan nama Yesus. Yohanes datang dengan sebuah pemberitahuan lain. Ada seorang lain yang bukan merupakan murid Yesus, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Mereka melarang orang itu karena ia bukan pengikut Yesus. Melalui tindakan itu, Yohanes menegaskan bahwa hanya kami yang menjadi murid Yesus yang pantas menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Bagi Yohanes,
Menjadi murid Yesus merupakan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ada ketertutupan diri, seolah-olah menegaskan bahwa orang yang bukan murid Yesus tidak boleh mengalami rahmat tertentu. Orang lain itu dianggap menggunakan nama Yesus secara ilegal karena belum mendapat izin. Yesus melarang tindakan Yohanes tersebut. Ia menegaskan bahwa siapa yang tidak melawan mereka berarti ada di pihak mereka. Yesus menegaskan dua hal penting. Pertama, menghancurkan sikap egois dan rasa eksklusivisme di antara para muridnya. Bagi Yesus, inisiatif orang tersebut untuk mengusir setan dalam namanya bukanlah sesuatu yang harus dihalangi. Hal ini mungkin saja menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah mulai nampak di dunia ini. Kedua, Yesus memberikan prinsip dasar mengenai siapa kawan dan siapa lawan dalam kerajaan Allah. Jika seseorang menggunakan nama Yesus untuk melakukan kebaikan dan melawan kuasa gelap, orang tersebut tidak mungkin seketika itu juga mengumpat atau memusuhinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal penting yang kita pelajari dari bacaan Injil hari ini ialah menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Sejak awal Yesus telah menunjukkan kerendahan hati kepada kita. Ia lahir ke dunia ini bukan di istana yang megah dengan kawalan tentara yang hebat. Ia dilahirkan di sebuah keluarga sederhana dan miskin. Yesus memilih para muridnya bukan dari antara orang-orang yang terpelajar dan pintar. Para muridnya berasal dari orang-orang sederhana yang tidak memiliki pendidikan yang baik. Mereka adalah para nelayan, petani, bahkan orang yang dianggap berdosa. Bahkan, Yesus membasuh kaki para muridnya. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati dan terbuka kepada banyak orang. Sebagai murid Yesus yang hidup di zaman ini, kita hendaknya menjadi pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati ini kita tunjukkan melalui tutur kata dan perbuatan kita setiap hari. Kita harus terbuka menerima siapa saja sebagai saudara yang dicintai dan dikasihi Allah. Kita tidak boleh menjadi murid yang sombong dan menganggap diri hebat. Mari kita menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Amin.

dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana menjadi murid yang rendah hati. Engkau telah memilih kami menjadi anggota gereja, mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, serentak pula mengangkat kami menjadi murid-murid-Mu di zaman ini. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu bertindak sebagai orang-orang yang rendah hati, yang selalu menerima sesama di sekitar kami, sebagai orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Jauhkanlah daripada kami sikap sombong dan sikap yang menganggap diri hebat, agar kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini. Dan kita baru saja mengikuti tayangan ulang mimbar agama Katolik yang disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumba dengan tema menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Dan tentunya pendengar di Sumba malam hari ini, saya masih akan terus menemani Anda hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Dan di malam ini ada sesuatu tentang malam yang membuat kita lebih banyak berpikir, ya, tentang seseorang, tentang rumah, tentang keluarga, tentang pekerjaan, atau tentang hal-hal yang belum sempat kita ucapkan ataupun yang belum sempat kita capai. Tapi tidak semua yang ada di kepala harus menjadi beban di hati. Kadang kita hanya perlu menerima bahwa ada hal yang memang belum waktunya kita mengerti. Dan jadi malam ini tenangkan diri sejenak, menikmati lagu-lagu yang akan saya siapkan dan akan saya putar di ruang dengar Anda malam hari ini, menemani Anda sekalian di rumah. Dan besok masih ada kesempatan untuk kita memulai lagi. Untuk itu tetap bersama kami di FM 96,9 MHz. Karena lagu dari Gisha, Kunci Hati, saya akan dengarkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi. Tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: yang jelek di pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mas dari Jalan Melara nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz pendengar di Sumba malam hari ini. Saya hadirkan informasi untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. RS rusak, rumah sakit lapangan jadi tumpuan layanan kesehatan di Ruteng. Gempa yang menguncang Flores pada 15 Agustus 2026 tidak hanya merusak rumah warga, fasilitas kesehatan yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat juga ikut terdampak. Di Ruteng, kondisi rumah sakit yang tidak lagi layak digunakan membuat pelayanan kesehatan harus beradaptasi. Rumah sakit lapangan kemudian dibangun untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh layanan medis di tengah situasi darurat. Ketua Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat sekaligus Ketua Koordinator Bencana Gempa Flores 2026 dari Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Yuliana Imelda Oraja, M.Biomed SPN, mengatakan rumah sakit rutin tidak dapat digunakan seperti dalam kondisi normal setelah gempa. Pemerintah kemudian mengambil langkah dengan membangun rumah sakit lapangan. Awalnya fasilitas tersebut dibangun di kawasan stadion. Namun karena akses menuju lokasi dinilai sulit, rumah sakit lapangan kemudian dipindahkan ke sekitar Bandara Udara Frans Sales Liga. Pemindahan tersebut dilakukan agar akses menuju fasilitas kesehatan darurat lebih memungkinkan bagi masyarakat maupun tenaga medis. Kehadiran rumah sakit lapangan menjadi penting karena kebutuhan pelayanan kesehatan tidak berhenti setelah fase awal bencana. Masyarakat masih membutuhkan penanganan medis, sementara sebagian fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Di sisi lain, tenaga medis juga harus bekerja dalam kondisi yang berbeda dari rumah sakit permanen. Suhu menjadi salah satu tantangan utama. Menurut Dr. Yuliana, kondisi di Ruteng sangat panas pada siang hari, sementara malam hari terasa sangat dingin. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kenyamanan pasien maupun tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas darurat. Bahkan fasilitas yang digunakan untuk mendukung kamar operasi sempat mengalami masalah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa membangun rumah sakit lapangan tidak hanya soal menyediakan tempat untuk merawat pasien. Infrastruktur pendukung seperti pengaturan suhu, kelistrikan, peralatan medis, dan kenyamanan pasien juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dapat berlangsung. Tantangan lain adalah aktivitas gempa yang masih dirasakan masyarakat. Dr. Yuliana menyebut tremor dengan kekuatan sekitar 4-5 masih terjadi ketika tim berada di lokasi. Kondisi tersebut membuat masyarakat dan tenaga kesehatan harus tetap waspada ketika pelayanan berlangsung. Rumah sakit lapangan menjadi tempat yang harus mampu beroperasi dalam situasi yang belum sepenuhnya stabil. Namun, fasilitas darurat juga membutuhkan dukungan berkelanjutan, tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, listrik, pengaturan suhu, dan berbagai kebutuhan logistik harus dipastikan tersedia agar pelayanan dapat terus berjalan. Bagi masyarakat terdampak gempa, rumah sakit lapangan bukan sekedar bangunan sementara. Di tengah rumah-rumah yang runtuh dan fasilitas kesehatan yang rusak, tempat itu menjadi salah satu tumpuan untuk mendapatkan pertolongan medis hingga kondisi kembali memungkinkan untuk dipulihkan. Demikian informasi Sumba malam hari ini. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saya akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia di rangkaian acara siaran Ruang Rindu. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Ya, pendengar, masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Kami masih terus menemani Anda di Sumba malam hari ini, dan waktu telah menunjukkan pukul 22.13 waktu Indonesia Tengah. Namun belum mematahkan semangat saya untuk menemani Anda dan menghadirkan lagu-lagu nostalgia pilihan di malam hari ini. Dan tentunya pendengar, malam yang sudah semakin larut ini, kalau tadi siang sibuk bekerja, sore sibuk perjalanan, sekarang malam waktunya untuk kita mulai bertanya kepada diri sendiri, besok kita bangun jam berapa? Ayo, apakah ada yang bangun pagi atau ada yang bangunnya kesiangan? Ayo, kita bertanya dulu pada diri sendiri. Dan tentunya kalau kita sudah bisa mendapatkan jawaban dalam diri kita sendiri untuk esok bangunnya jam berapa dan kesibukan masing-masing ya. Kalau seperti kami ini tentunya besok harus bangun di jam 4:30. Itu sudah bersiap-siap untuk ke kantor, lanjut siaran, minuman, aktivitas para pendengar di pagi hari. Dan tentunya bagi seorang pendengar juga berbeda-beda jam bekerja. Mungkin ada yang lebih pagi daripada saya sendiri dalam melakukan aktivitas pagi dengan tugas dan tanggung jawab. Dan pertanyaan berikutnya yang bisa biasanya lebih sulit itu, kenapa ketika alarm sudah bunyi pertama, kedua maupun ketiga, tapi tangan kita itu masih otomatis menekan senosis, tidak dikasih mati dan lanjut untuk tidur lagi. Itu yang menjadi membuat diri kita lebih sulit untuk bangun pagi ya, tetapi dilihat dengan kondisi dan keadaan juga ya. Kalau memang sudah terlalu capek ataupun terlalu sibuk, mungkin karena sakit ya, bisa saja membuat faktor itu terjadi. Jadi apapun ceritanya, jangan kita lupa untuk beristirahat, karena tubuh kita pun bukan charger ya, yang ketika sudah semakin menipis daya baterainya, dicas ulang full ya, kembali lagi untuk dioperasikan. Kalau tubuh kita kalau seperti itu ya bagus juga sih, tetapi tubuh kita ini bukan seperti charger HP yang bisa dicolok menit lalu langsung 100%. Jadi tubuh kita pun butuh untuk beristirahat. Dan di malam hari ini saya masih menemani Anda dengan lagu dari Panci Pundang dengan judul Ku Cari Jalan Terbaik. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, informasi nasional kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Bareskrim Polri tetapkan 4 korporasi jadi tersangka karhutlah. Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pentaman tersebut merupakan hasil penegakan hukum karhutlah hingga 30 September 2026. Hingga saat ini proses penanganan perkara korporasi masih berada dalam kewenangan Bareskrim Polri. Dan menyebut pihaknya belum merinci identitas korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ia juga tidak menjelaskan peran masing-masing korporasi karena seluruh proses penyidikan ditangani Bareskrim Polri. Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait kasus karhutlah hingga 30 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 286 tersangka telah ditetapkan dalam perkara karhutlah. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni sebelumnya menyampaikan penanganan 245 laporan polisi perorangan terkait karhutlah. Perkara tersebut mencakup lahan terbakar seluas 5.181,61 hektar di sejumlah daerah. Penanganan perkara karhutlah tersebut tersebar pada jajaran Polda dan Polres di sejumlah wilayah Indonesia. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, penanganan juga dilakukan di Aceh, Kalimantan Utara, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Polri juga mencatat 96 laporan polisi terkait korporasi dalam penanganan perkara karhutlah. Irhamni menyebut perkara korporasi tersebut berkaitan dengan areal kebakaran seluas 25.384,94 hektar. Data tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam penanganan karhutlah.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, kami hadirkan informasi nasional profil Syudi Aryo Seto berjalan panjang menuju jabatan Kapolri. Komjen Pol Syudi Aryo Seto disetujui menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Sebelum dipercaya menduduki jabatan tersebut, Syudi memiliki pengalaman panjang dalam berbagai posisi strategis di lingkungan Polri. Syudi lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun 1994. Ia kemudian menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK pada 2003 dan SES PIMTI pada 2018. Karir Syudi di kepolisian dimulai sebagai perwira pertama Pusat Brigadir Mobil Pamapus Brimob pada 1995. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Komandan Peleton 1 sebelum menjalankan sejumlah penugasan di lingkungan Brimob. Pada 1998, Syudi menjabat sebagai Pasi Intelkam Sat Brimob Polda Jawa Barat. Kemudian ia dipercaya menjadi Danki 1 Yon Sat Brimob Polda Jawa Barat sebelum melanjutkan penugasan berikutnya di Polda Metro Jaya. Karirnya kemudian berkembang ke bidang kewilayahan setelah Syudi dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Pasar Minggu pada 2025. Ia selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kepala Kepolisian Resor Kapolres Majalengka pada 2014 dan Kapolres Bogor pada tahun 2015. Pada tahun 2017, Syudi menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat sebelum kemudian menjadi analis kebijakan media bidang Bidum Baris Krim Polri. Dua tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Disreskrim Um Polda Metro Jaya. Pada 2020, Syudi mendapat promosi sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri. Selanjutnya, pada 2023, ia menjabat Wakapolda Metro Jaya sebelum dipercaya memimpin Polda Banten pada tahun 2024. Setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten, Syudi kemudian mendapat penugasan sebagai Perwira Tinggi Baris Krim Polri. Perubahan penugasan tersebut berlangsung sebelum dirinya dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik Syudi sebagai Kepala BNN RI pada 25 Agustus 2025. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 118/TPA tahun 2025. Sebagai Kepala BNN, Syudi kemudian menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi Komjen Pol melalui kenaikan pangkat pada September 2025. BNN mencatat kenaikan pangkat tersebut diberikan setelah Syudi resmi dilantik sebagai Kepala BNN. Dengan pengalaman di berbagai satuan dan jabatan strategis tersebut, Syudi kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Kemudian, Komisi 3 menyetujui Syudi secara aklamasi sebelum pengangkatannya sebagai Kapolri disetujui dalam rapat paripurna Kamis 1 Oktober 2026.

0: pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Ratenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Malitibondo Acte, Kecamatan Koribangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wai Nyapu. Ratenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.
1: Ambangan nyut nawo pawewan, gonong gonong leung.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun Bruksi Sumba. Malam semakin berjalan dan hari ini perlahan mendekati akhirnya. Kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Dan kalau hari ini masih banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana, juga tidak apa-apa. Besok kita punya halaman baru untuk memulai segala yang belum sesuai dengan harapan kita hari ini. Dan untuk malam ini cukup simpan rasa syukur atas hal-hal kecil yang masih bisa kita nikmati sepanjang hari, dari pagi sampai di malam hari ini. Dan tarik nafas dalam-dalam, lepaskan perlahan, dan izinkan diri Anda untuk memikirkan dan merehatkan tubuh sejenak untuk berpikir lebih baik untuk memulai hari esok dengan lebih baik. Dan di malam hari ini lepaskan semua beban yang sudah dijalani hari ini dengan hal-hal yang belum bisa tercapai untuk malam hari ini, agar diri kita bisa menerima hal-hal energi-energi positif yang masuk untuk bisa beristirahat lebih nyenyak dengan tidak ada beban pikiran tentunya. Dan pendengar, saya masih menemani Anda selama beberapa menit ke depan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu dari Ibu Gade, Dengarkanlah Kata-Kataku, akan saya hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini, agar apa yang saya katakan bisa Anda dengarkan dari lagu Ibit Gade dengan judul Dengarkanlah Kata-Kataku. Selamat menikmati.

0: 哎
1: 呦
2: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

Roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Mau Jitau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga. Dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pala leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk

0: Pendengar, informasi dari ilmu pengetahuan teknologi kami hadirkan untuk Anda. Tahun baru Mars dimulai, planet merah masuki putaran baru mengelilingi matahari. Planet Mars resmi memasuki tahun baru, Rabu 30 September 2026, pukul 4.16. Momen tersebut menandai dimulainya kembali perjalanan Mars mengelilingi matahari yang berlangsung sekitar 687 hari bumi. Mengutip space.com, Kamis 1 Oktober 2026, satu hari di Mars atau disebut Sol, hitungan ini berlangsung sekitar 24 jam 39 menit. Dalam satu tahun Mars terdapat sekitar 668 Sol. Penetapan 30 September sebagai tahun baru Mars merupakan kesepakatan manusia yang mengacu pada equinox utara Mars. Pada saat itu musim semi dimulai di belahan utara Mars, sementara belahan selatan memasuki musim gugur. Mars juga memiliki 4 musim seperti bumi, yakni musim dingin, semi, panas, dan gugur. Namun durasi setiap musim di Mars tidak sama karena orbit planet tersebut lebih lonjong dibandingkan orbit bumi. Kemeringan suhu Mars menyebabkan belahan utara menerima lebih banyak sinar matahari saat musim panas utara. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pola musim dan cuaca di planet merah. Perubahan musim di Mars juga berkaitan dengan aktivitas debu di atmosfer pada paruh akhir tahun Mars. Planet tersebut bergerak lebih dekat ke matahari. Kondisi ini membuat atmosfer Mars menghangat dan angin mengangkat partikel debu dari permukaan debu yang terangkat, kemudian dapat menyebar di atmosfer dan memicu peningkatan aktivitas debu.
1: Kan mama kan udah pulang. Terus mama kan tidur. Itu tidur sore-sore. Ya, sama aku. Aku kan tadinya aku kan di rumah sendirian. Terusnya

adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan

Dan jika manusia hendak berhubungan dengan sang pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu marapu atau arwah nenek moyang. Sang pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui marapu. Kemudian marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, ula pudu telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, ula pudu tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan marapu. Selama melaksanakan ritual ula pudu, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua ratu rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama marapu. Kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau marapu agar mengetahui bahwa ula pudu sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual ula pudu dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak satu tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses ula pudu akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual ula pudu. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Dukitape Tomaluna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual ula pudu. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiyasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyasa Kapai yang terdiri dari dua acara yang dilaksanakan, yaitu Okewe Maringi, yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak, dan acara kedua yaitu Pogo Weri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara Manaa, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur
bersyukur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangulodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Ya baik pendengar, di malam hari ini informasi terakhir di kebersamaan kita di Sumba malam hari ini saya hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. KPK sita uang 1 miliar rupiah dan 49 ribu USD dalam pengembangan restitusi pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dan valuta asing senilai 49 ribu dolar USD Amerika Serikat. Penyitaan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madia Banjarmasin Kalimantan Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dari dua saksi yang diperiksa penyidik pada Kamis 1 Oktober 2026. Keduanya Juventinus Jaka Purwanto dan Sumargono yang merupakan ASN Dirjen Jenderal Pajak yang sebelumnya bertugas di KPP Madia Banjarmasin. Dalam pemeriksaan, penyidik mendalami proses dan mekanisme pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Madia Banjarmasin. Selain itu, penyidik menggali dugaan penerima uang oleh oknum KPP Madia Banjarmasin yang berkaitan dengan proses pemeriksaan pajak. Menurut Budi, penyitaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Barang bukti yang diamankan juga akan menjadi bagian dari upaya pembelian aset. Sementara itu, dua saksi lainnya yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan hari ini tidak hadir. Keduanya yakni Jul Seventa Tarigan, karyawan swasta yang disebut sebagai mantan kadif pajak PT Adaro Energi, serta Asis Setio Kuncoro, pensiunan pegawai negeri sipil pajak. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut akan dijadwalkan ulang oleh penyidik. KPK juga telah menerbitkan 3 surat pemerintah penyidikan baru dalam pengembangan perkara tersebut. Penyidik masih mendalami konstruksi dugaan tindak pidana termasuk kemungkinan berkaitan dengan suap restitusi pajak maupun gratifikasi. Dalam pengembangan perkara ini, KPK sebelumnya melakukan sejumlah penggeledahan dan penyitaan di beberapa lokasi. Penyidik juga menemukan uang sekitar 9,5 miliar rupiah yang diduga berkaitan dengan penerimaan dari wajib pajak. Dan pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di kebersamaan kita. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan filler dan lagu dari Rindu Hatiku akan saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

tinggalkan sejenak segala keramaian hari ini. Saya pamit diri dengan Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali bersama FM 99.9 MHz pukul 5 esok pagi. Karena hari ini boleh berganti, malam boleh berlalu, tetapi energi Sumba selalu kuat.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya bertugas dan rekan saya di studio Elondom dan juga Sandina Tunis mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.